0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia.

0: Twitter di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, masih di Halo RRI. Untuk kesempatan siang hari ini, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan ataupun masalah terkait fasilitas publik, bisa ya melalui ya WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit

BPR. Triastan, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang,

0: 0811-2223-9000.
1: Halo Kang Gayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon

@harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan proximitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel

0: bersama Anda mendengar di Halo RRI untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami. Akan segera kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Itu ada satu jamaah lagi yang tertunda berangkat, Mbak, atas nama Bu Turini.
2: Hukum kita tuh mengajarkan juga bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus melalui putusan hakim.
0: Dari berita, satu jemaah haji asal kota Cirebon kloter 23 KJT dikabarkan tertunda kepulangannya. Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Satu jemaah haji asal kota Cirebon kloter 23 KJT dikabarkan tertunda kepulangannya dan harus menjalani perawatan di Madinah.
1: Satu jamaah ya yang telah melakukan tanajul yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan.
3: Sebanyak 278 jemaah haji asal kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 23 KJT dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Namun, satu jemaah dilaporkan tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan di Madinah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Cirebon, Muhammad Iqbal Sudiana, mengatakan sebelum jadwal kepulangan, terdapat satu jemaah telah melakukan tanajul atau pulang lebih awal karena alasan kesehatan.
1: Jamaah haji kota Cirebon berjumlah 278 waktu pemberangkatan dan kemarin ada satu jamaah ya yang telah melakukan tanajul yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan. Kemudian saya dapat kabar dari ketua kloter bahwa dari yang tersisa 277 itu ada satu jamaah lagi yang tertunda berangkat, Mbak, atas nama Bu Turini. Beliau kemarin persiapan mau pulang itu mendadak sakit jadi harus dirawat di Madinah.
3: Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, untuk proses penjemputan pihaknya menyiapkan 8 armada bus dari Bandara Kertajati menuju Makorem Kota Cirebon. 7 bus digunakan untuk mengangkut jemaah, sedangkan 1 bus disiapkan sebagai armada cadangan. Dia juga menegaskan keluarga jemaah tidak diperkenankan melakukan penjemputan di Bandara Kertajati. Seluruh proses penjemputan dipusatkan di Markas Komando Resor Militer Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan.
2: Bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus melalui putusan hakim.
4: Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata dapat dilakukan tanpa harus menempuh jalur persidangan. Hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme alternatif yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian antar pihak. Dosen Fakultas Hukum UGJ, advokat dan pengusaha Dr. Haji Rois Harlianto mengatakan konflik sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara keluarga, teman, rekan usaha maupun lingkungan sekitar.
2: Hukum kita tuh mengajarkan juga bahwa penyelesaian sengketa tuh tidak selalu harus melalui putusan hakim. Ya, jadi hukum kita juga memberikan penyelesaian alternatif atau sering kita sebut non litigasi, ya, di situ dengan perdamaian dan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum atau jalur litigasi.
4: Rois menambahkan masyarakat masih banyak yang menganggap setiap sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Padahal berbagai persoalan perdata masih memungkinkan.

0: memungkinkan diselesaikan secara damai melalui kesepakatan bersama. Ia menjelaskan sengketa perdata umumnya berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban antar warga. Contohnya meliputi persoalan warisan, utang piutang, sewa menyewa, hingga sengketa kepemilikan tanah. Rena Safira melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Distrik Kota Cirebon membuka layanan pendampingan bagi orang tua dan peserta didik selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Layanan ini bertujuan meminimalkan kesalahan saat proses pendaftaran daring. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Distrik Kota Cirebon Adi Cahyani mengatakan SPMB Kota Cirebon memasuki tahap pertama mencakup jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sebelum mendaftar, calon murid terlebih dahulu harus membuat akun pada sistem yang telah disiapkan. Bantuan juga dapat diberikan oleh sekolah tujuan mengingat kemampuan orang tua dalam menggunakan gawai dan mengakses layanan digital tidak sama. Meski demikian, proses pendaftaran tetap harus dilakukan secara daring dan verifikasi data dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SOP yang berlaku. SD Negeri 1 Kalikowa membuka SPMB dengan kuota 2 rombel.
2: Memang pertama kita mengadakan yang dari zonasi dulu, kemudian afirmasi.
1: SD Negeri 1 Kalikowa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon mulai membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sejak 8 Juni hingga 23 Juni 2026. Proses seleksi calon murid baru dilakukan berdasarkan usia dan tanpa tes membaca, menulis, serta berhitung atau caslitung. Kepala SD Negeri 1 Kalikowa, Mulyamin, mengatakan mekanisme penerimaan murid baru di tingkat sekolah dasar relatif lebih sederhana. Tahapan penerimaan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Penerimaan siswa baru memang kami di sekolah dasar sama sih pada haknya dengan SMP juga, tapi tidak begitu lebih rumit lah kalau SMP sepertinya rumit karena memang ada sarjana ijazah dan lain-lain. Kalau di SD itu ya memang pertama kita mengadakan yang dari zonasi dulu, kemudian afirmasi. Afirmasi itu bagi anak-anak yang usianya kurang dari 6 tahun tetapi punya surat keterangan dari psikolog gitu. Kemudian ya 6 tahun setengah apa 5 tahun setengah sampai 6 tahun lah gitu ya. Kemudian dari orang tua yang pindah domisili dan lain-lain. Nah, kemudian tahap keduanya baru itu apa namanya untuk zonasi.
1: Ia menjelaskan pendaftaran dibuka melalui jalur zonasi dan afirmasi. Ia mengatakan SD Negeri 1 Kalikowa tahun ini hanya membuka 2 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1. Jumlah tersebut disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas yang ada di sekolah. Ia berharap seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan peserta didik baru dapat terpenuhi sesuai daya tampung sekolah. Selain melaksanakan penerimaan murid baru, pihak sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua siswa kelas 6 yang sedang mendaftar ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Aura Aulia melaporkan.
0: Kolaborasi dengan dinas dan pelaku usaha terus diperkuat. HIPMI Cirebon siapkan program Go Digital untuk pedagang.
3: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program.
0: HIPMI Kota Cirebon menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan pelaku usaha, termasuk rencana digitalisasi pedagang pasar. Hal tersebut dikatakan Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon, Hisyam Sulaiman, kepada RRI di sela kegiatan bisnis matching HIPMI Kota Cirebon dan HIPMI Kota Bandung pada 17 Juni 2026. Ia mengatakan HIPMI telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata, Kebudayaan, UMKM, dan Perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program. Bahkan kita akan scale up dalam kedekatan, kita akan scale up pedagang pasar untuk bisa go digital. Go digitalnya seperti apa? Mereka kita fasilitasi untuk berjualan online secara free difasilitasi oleh HIPMI Kota Cirebon. Dan itu sudah pasti orientasinya bukan branding, orientasinya bukan hanya sosial media, tetapi orientasinya adalah berjualan atau omset dari sosial media.
0: Hisyam menyampaikan, HIPMI akan memfasilitasi pedagang pasar agar dapat berjualan secara daring tanpa biaya awal. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transaksi dan omset penjualan, bukan sekedar memperkuat promosi di sosial media. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon mendorong kecamatan untuk memaksimalkan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 di wilayahnya masing-masing. Hal itu menyusul realisasi penerimaan PBBP2 di Kabupaten Cirebon hingga 12 Juni 2026 baru menyentuh angka sekitar 35% dari target tahun ini, Rp105 miliar rupiah. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda, Anne Sri Mulyani, mengatakan pencapaian PBBP2 hingga Juni belum maksimal. Bapenda Kabupaten Cirebon meminta kecamatan untuk terus berupaya melakukan percepatan penarikan pajak agar tercapai sesuai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi pencapaian target PBBP2 antara lain kurangnya kesadaran masyarakat membayar PBB. Begitu juga kendala yang dihadapi desa-desa hingga melakukan pembayaran di akhir tahun karena sebagian masyarakat

0: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustina, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan

0: sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kembali kami hadirkan Pro Dangdut untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Kali ini bersama saya Rina Agustini, yang mau ikut request lagu Dangdut.

tuh sepinya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi kenapa orang ramah bukannya gak sembahku sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuhkan enggak, tapi ini soal nurani. Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hak.

bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CI Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah menyetikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CI Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondobutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda.

0: Five Kit serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swade Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
0: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan

menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dalam menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi

profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional

0: masih seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut.

Pro Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ketemuan sama Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret. Pengen request lagunya SMS dari Ria Amel Amalia ya. Boleh tungguin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku dari Raka yang ada di Lui Muning. Apa kabarnya? Mau request lagunya Evita Mala yang Rembulan Malam. Mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo dan spesialnya buat Kang Dadan yang lagi bertugas katanya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga ya sudah ikutan gabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Boleh tungguin lagunya. Dan kita kembali ke zaman dulu ketika komunikasi masih pakainya SMS ya. Ini dia spesial untuk Anda tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang tak utang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nagrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nagrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momen

0: Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon, kota kami pinggir laut.
0: Nadranang Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar Berhadiah

mobil. Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Tri Astra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujing Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kyai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000. Prodangdut.

0: vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari meong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan wolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai mengubah suara.
1: Pro Dangdut.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak

untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Kalah terus nih.
1: Kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
0: Tolong lah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kesalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Prodandut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Kita update cek fakta terlebih dahulu kali ini mengenai Nanik S. Deang tuding Dadan Hindayana musuh dalam selimut. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kepala Badan Gizi Nasional BGN saat ini Nanik S. Deang menuding mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana sebagai musuh dalam selimut karena tidak patuh terhadap perintah presiden. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S. Deang tuding Dadan Hindayana musuh dalam selimut. Hasilnya tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan dari Nanik yang menyebut Dadan sebagai musuh

Untuk Anda yang terus setia bersama kami di Prodamdut siang hari ini, ketemuan dulu deh sama siapa ini. Tolong request lagu Memori Daun Pisang ya untuk Rinawati yang ada di Siliwangi, Cirebon. Selamat mendengarkan dari Kang Ihsan yang ada di Pelayan. Sama siang Marina, pengen request lagunya Nela Karisma, Ninja Opo Vespa. Oke, mau kirim salamnya buat yang lagi menyiarkan RRI Cirebon untuk hari ini. Mau kirim salam juga untuk semua kru, untuk semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon. Oke, Mbak Rina, jaringannya di 89,1 FM suka putus-putus nih katanya kalau disetel lewat dari handphone. Suaranya kresek-kresek gitu kadang katanya ya. Oke, terus juga sewaktu-waktu suka gangguan katanya. Tadi siang dengerin RRI Cirebon pas lagunya Lila Band, suara RRI putus-putus jaringannya. Tapi kalau saya dengerin lewat streaming RRI Cirebon di Google nggak ada gangguan katanya ya. Tapi kalau lewat handphone katanya sedikit ada gangguan. Baik, terima kasih informasinya. Tungguin lagunya ya. Next, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, ini sama Asep, halo. Pengen request lagunya Ayang-ayang dong dari Komalasari. Oke, nanti Rina cari dulu lagunya. Terima kasih untuk semuanya aja disalamin. Baik deh, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951.

0: Uang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka

bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini,

kelakuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat, lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten.

0: Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua, mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porselitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Prodan

gabung melalui WhatsApp di 081324951935. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan hadir Rian Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Mohon maaf kalau misalnya ternyata gak semua lagu Rina sempat play dan tidak semua pesan Rina bisa baca ya. Nanti insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu, rapat dulu. Ini Tengok ini, aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di tipe-tipe itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius, Bowie. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Bro Dangdut.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nomor 4,8 FM program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026 hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan temani Anda dengan sajian-sajian yang tentu saja bisa menemani Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Cirebon sore ini di program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan

الله أكبر.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Owa yang di dalam bahasa Latin Falcus peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

data penggunaan Kris lintas negara terus meningkat seiring bertambahnya wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Hingga Mei 2026, nilai transaksi Kris inbound atau transaksi yang dilakukan turis di Indonesia mencapai 2,85 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan nilai transaksi tersebut jauh lebih besar dibandingkan transaksi Kris outbound atau penggunaan Kris oleh masyarakat Indonesia saat berbelanja di luar negeri yang tercatat 1,47 triliun rupiah. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan Kris oleh pengguna dari negara-negara mitra Indonesia. Sejumlah negara bahkan mencatat pertumbuhan transaksi yang cukup signifikan, terutama di Malaysia, China, dan juga Singapura. Di sisi lain, BI juga mencatat perkembangan positif pada penggunaan Kris Tap yang terus meluas di sektor transportasi dan retail. Filianingsih menjelaskan tingkat adopsi Kris Tap di sektor transportasi telah mencapai sekitar 95%. Peningkatan ini ditopang oleh penggunaan pada moda transportasi utama di Jabodetabek seperti KRL, MRT, ART, dan juga TransJakarta.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, jadi kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga lho, Pak.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan

masih bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, PT PLN Persero akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik. Namun dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Selain itu ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik. Menurutnya, perseroan terus bekerjasama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada para pelanggan. Informasi ini dapatkan dari CNN Indonesia.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Selamat satu era di Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama program Satu Era di Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Formula Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Baru kita laksanakan, titiknya juga tidak akan sebanyak Lombar Persib. Tempatnya di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya selitikan, Pak. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
3: Pencapaian pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur di contoh kedua. Sepertinya bangunan yang sama, di tempat sama, sepertinya bangunan sudah estetis gitu.
4: Ini tetap di sana, tapi ditata lagi.
1: Ya. Dengan itulah pokok Warta Jabar.

0: sore hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan.
1: Informasi pertama, pendengar, Forum Komunikasi Difabel Cirebon mendorong penghapusan stigma dan juga perluasan kesempatan kerja bagi kaum difabel. Laporannya disampaikan Aura Uya.
2: Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Yang menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
3: Kenapa sih kita sama kayak semacam FKDC itu

0: kita udah kembang gitu. Jadi butuh kita tempatnya semacam Ramadan itu perlu ditampilkan gitu.
1: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih accessible bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, KKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
2: Wali Kota Bandung siap untuk mendukung nonton bareng Piala Dunia 2026, menunggu koordinasi dengan TVRI dan juga RRI. Ate Burhanuddin menyampaikan laporannya.
3: Wali Kota Bandung Empang menyatakan kesiapan pemerintah Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 menyusul terbitnya surat edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/46.57/SJ yang menginstruksikan seluruh kepada kepala daerah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjadikan nobar sebagai sarana hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui aktivitas usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan. Menanggapi hal tersebut, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki hak siar untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis kepada masyarakat. Menurutnya konsep nobar Piala Dunia akan berbeda dengan kegiatan serupa saat pertandingan Persib Bandung. Pemerintah Kota Bandung tidak akan menggelar nobar dalam skala besar di banyak titik, melainkan menyesuaikan dengan antusiasme masyarakat dan kebutuhan di lapangan. Para menjelaskan, penentuan lokasi nobar nantinya akan mempertimbangkan jumlah penonton yang diperkirakan hadir. Pemerintah Kota Bandung tidak ingin menyediakan lokasi berkapasitas besar jika minat masyarakat ternyata tidak terlalu tinggi. Dia juga mengapresiasi langkah TVRI yang menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya, hal tersebut memberikan kesempatan bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Ia menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan nobar berskala publik harus mendapatkan izin dan koordinasi dengan pemegang hak siar, yakni TVRI dan RRI. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan menjalin kerjasama resmi sebelum menggelar kegiatan tersebut.
4: Di Piala Dunia, ya, saya lagi menunggu undangan dari TVRI. Kalau TVRI bilang boleh, ya kita bisa. TVRI dan RRI, kalau nggak salah. Yang pegang hak siar di kota saya, ya jangan langsung di inilah, kan beda dengan Persib itu, ya. Jadi kita nunggu mungkin mendekati ke perempat final, sampai ke final, baru kita laksanakan. Titiknya juga tidak akan sebanyak nobar Persib. Tempat mah di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya seitikan, Pak. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
3: Pemerintah Kota Bandung lanjut perhat mendukung penuh peran lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran olahraga kelas dunia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis dan legal. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran publik, kegiatan nobar Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan usaha kecil di sekitar lokasi penyelenggaraan.
2: Krisis identitas

0: kedepannya.
1: Adanya kritik ibu pisah dan kebutuhan mengeluarkan diri dari orang tua.
2: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren ini menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaroh, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga

0: Sementara itu, Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdurrauf mengatakan, lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
1: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan, pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya, menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
0: Baik Maisarah maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Samiati melaporkan.
2: Lalu bagaimana pendengar tanggapan masyarakat terkait upaya generasi muda dan dalam menjaga diri dan pergaulan negatif? Berikut tanggapannya.

0: siang.
1: Hai, aku Hana dari Kedawung. Untuk menjaga agar pergaulan kita tidak negatif, kita harus memilih teman. Kita harus melihat teman yang baik mana, yang buruk mana. Terus kita juga in real life ataupun in media sosial, itu juga harus pilih-pilih teman. Kayak kalau di media sosial dia udah kelihatan negatif, udah mendingan gak usah di gubris. Kita sama diri kita sendiri aja. Pokoknya kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Tinggalin yang buruk. Kalau akun yang positif-positif aja, jangan yang toxic-toxic. Mendingan kita bermedia sosial yang baik dan benar aja.
2: Pendengar, untuk membahas berikut kita simak wawancara Sekar Damayanti dengan Ketua Karang Taruna Kota Cirebon Rian Hadi Saputra mengenai pilih teman, pilih masa depan. Keren tanpa ikut-ikutan.
1: Menurut Mas, apa alasan remaja Cirebon lebih memilih dianggap asik dibanding menjaga prinsip? Dan apakah karena rasa minder atau kuatnya pengaruh lingkungan tempat nongkrong itu yang terbuka?
3: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik gitu daripada menjaga prinsip? Soalnya anak-anak muda zaman sekarang itu kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik gitu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan. Namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya itu. Jadi takut dijauhin lah intinya, takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling bisa sih waktunya itu kayaknya.
1: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri sebagai Karang Taruna ini mengenali bahwa tanda awal remaja yang sebenarnya ingin berubah tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau tertutup, ada nggak Mas?
3: Kalau misalkan dalam dirinya belum mau berubah, kayaknya rada sulit ya untuk menilainya apakah ini benar mau berubah atau enggak gitu. Tapi biasanya sih dengan cara pendekatannya yang lebih, cara ngobrol yang lebih, itu biasanya makin terbuka, biasanya makin bisa

0: ya, tapi intinya komunikasi ya, lebih sering ngobrol gitu kan, lebih sering terbuka, dan biasanya kan apa sih istilah gitu kan.
1: Bagaimana cara paling sederhana bagi anak muda untuk membedakan antara persahabatan yang sehat dan tulus dengan pertemanan yang hanya menuntut ikut-ikutan, Mas, kalau menurut Mas sendiri?
0: Kalau menurut saya, persahabatan yang tulus itu ya, yang gak modus lah, bahasanya ya, lebih sering memberikan perhatian kepada

0: kesenian gitu, terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan gitu. Jadi jangan merasa minder aja, masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman energi teman-teman muda.
1: Lintas Jember Sore, Forum Nusantara 12.
2: Informasi berikutnya, pendengar, HNSI Pangandaran meminta pemerintah segera melakukan penanganan tongkang batubara yang terdampar di Pantai Sukaresi Pangandaran. HNSI khawatir tumpahan batubara mencemari laut. Nova Nugraha melaporkan.
3: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di Pantai Sukaresi, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari Pantai Pangandaran. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten

0: terumbu karang.
1: Makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama luasan dampak ini seberapa besar sih luas. Yang kedua adalah apa efeknya. Tapi pasti biota di sini sih tergantung. Ini kan ini saya anak nelayan. Dulu saya paling di omelin sama bapak kalau sering laut. Jadi nggak pinter lah kalau dia nggak pinter. Jadi sini apa? Sini kan terumbu karang banyak. Kalau lobster dan sebagainya. Yang anak kebiasa sini kan banyak. Karena sini emang banyak lobster kan. Nah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu. Lihat pekannya kayak apa? Kalau tidak hijau lagi, ya. Tapi kita pekat lagi rekreasi.
0: Sementara itu.

0: tidak ada sertifikasi itu harus dilakukan oleh ahli ya, atau pesawat okay.
1: Siap baik.
2: Ini setelah diulang
0: di apa namanya karena kelebihan kebanyakannya itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan tadi itu nanti ada tim bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan.
2: Sementara itu sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di perairan Batu Karas pada Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airut Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan tongkang. Dari Kabupaten Pangandaran, Nova Nugraha melaporkan.
3: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Ade Sri Wahyuni menyampaikan laporannya.
4: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pembentukan duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
5: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Secara data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

0: untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh, dan bebas dari kebiasaan merokok.
1: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya perda KTH. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat. Menuju negara yang memiliki anak-anak muda yang handal. Dan selamat atas kegiatan Smok Siok. Generasi yang membuka acara ini tidak terkena seremoni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
0: Melalui penguatan duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan perda kawasan tanpa rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
2: Petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Unjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Dan berikut laporannya disampaikan Jofri Haryadi.

0: hak guna bangun PT PMC yang dinilai merugikan para petani di sana. Pasalnya sebagian lahan yang dikonsesikan oleh perusahaan tersebut bukan sesuai peruntukan awalnya untuk bertani atau bercocok tanam, melainkan pembangunan perumahan komersial. Koordinator aksi Agus mengatakan warga penggarap di Desa Sukajaya kerap diintimidasi oleh preman suruhan. Bahkan ada 6 warganya yang kini ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong, dan satu di antaranya adalah anak di bawah umur.
1: PT PMC itu adalah PT yang sudah hampir 30 tahun habis masa KGB-nya, tapi mereka tidak melakukan apapun di Desa Sukajaya. Masyarakat di sana diintimidasi oleh preman. Masyarakat di sana ada 6 orang yang dipanggil oleh kepolisian dengan pasal yang tidak jelas. Pasalnya ada pasal perlindungan anak di dalam situ. Sudah 8 kali sekarang mereka didampingi oleh pengacara atau kita parada sama LBH Jakarta. Makanya tadi kami ke Polres menuntut diterbitkannya SP3 karena rapat dengan pendapat antara KPA dan DPR. Jadi simpat itu memerintahkan ke semua kasus anak tidak boleh dimasukkan kepada pasal pidana. Itu yang kami tuntut ke Polres.
2: Penangkapan 6

0: terlantar.
1: PTK di sini penerbitan torah untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sumber Jaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PT PMC, camat dan desa selalu bilang bahwa izin mereka sudah ada, bahwa mereka memasang pelang. Padahal pernah ada pengadilan waktu itu. SHGB PT PMC tidak bisa diterbitkan karena digadaikan di Sinarmas.
2: Sementara itu ada lebih dari 60 kepala keluarga yang memanfaatkan areal sekitar 20 hektar untuk bercocok tanam di kawasan itu dan menggantungkan nasibnya dari lahan yang mereka tanam.

0: sudah belasan tahun bercocok tanam di atas lahan yang dahulunya dikelola oleh orang tuanya secara turun-temurun. Namun keadaan itu berubah setelah beberapa orang suruhan memasang patok lahan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer di area perkebunan yang digarap warga. Para petani di sana mengaku hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat konflik agraria yang mereka hadapi. Mereka meminta Bupati Bogor dan pengambil kebijakan lainnya menengahi perkara tersebut dan memberikan kepastian kepada petani dapat bekerja dengan tenang.
1: Puluhan pedagang meminta pemerintah menata ulang kios yang dibongkar di puncak pas Cianjur, seperti yang disumbang Ian Sofian menyampaikan laporan.
2: Sekitar 20 pedagang dari lokasi res area Segar Alam, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Cianjur mendatangi DPRD usai kiosnya dilakukan pembongkaran. Para pedagang ditemui Komisi 1 DPRD dan OPD terkait meminta pemerintah menata ulang kios yang dilakukan pembongkaran. Seorang perwakilan pedagang, Isep Hermawan, mengatakan ingin seperti di Subang ada penataan kembali.
3: Ini ditata kembali seperti di Subang.
4: Iya, di Subang.
3: Iya, itu tarik pajak, Pak, sama pemerintah.
4: Iya, ada pajak itu apa? Makanan dan minuman yang melalui Bapenda.
3: Ya, termasuk sudah berjalan berapa lama?
4: Itu udah lama. Kalau salah dari tahun ini, Pak. Sebelum Covid juga.

0: itu, kompensasi Pemprov Jabar sudah diterima oleh para pedagang dan sudah masuk ke rekening masing-masing. Dari hasil audiensi bersama DPRD Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur untuk menyampaikan tuntutan para pedagang kepada Pemprov Jawa Barat dan Cianjur. Yang supaya melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat tidak bertugas, saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan.

misalnya dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemerintah.

0: Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haut Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: WHO.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
0: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang pencuri.

para warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu

masuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

0: harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony D. Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
2: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
3: Siap, bos.
2: Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Bang, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi

0: Bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
1: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
0: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim serial kartun The Simpsons telah meramalkan pandemi dan penyebaran hantavirus. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus sudah diprediksi sejak 2012 pada film kartun The Simpsons adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada argumen dan bukti ilmiah yang mendasari klaim tersebut. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, menegaskan bahwa unggahan di media sosial yang menghubungkan salah satu episode film kartun The Simpsons dengan wabah hantavirus tidaklah benar. Dari aspek historis, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo Kang Ayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni,

0: Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cianjur Majakuning hanya ada satu fakultas kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama

0: Sebagai satu-satunya fakultas kedokteran di Jaya Majapahit, FKU GJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKU GJ didukung rumah sakit milik sendiri serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Butomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKU GJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKU GJ menerapkan kurikulum outcome based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKU GJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKU GJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Balas Yogan, angka ajaib 1.1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa mati.

0: mendengar bagaimanakah info ataupun perkiraan cuaca untuk sore hari ini. Langsung saja kita akan dengarkan info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Tri Yulianto dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca sore hari ini. Silakan, Tri.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cianjur, Kuningan dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari tanggal 20 Juni 2026 untuk wilayah Cianjur, Kuningan dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca yang dapat ditimbulkan, seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, saya Tri Yulianto, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
4: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Bagi sebagian wisatawan, memilih destinasi liburan bukan hanya soal pemandangan indah atau kuliner yang enak ya, pendengar ya. Rasa aman, stabilitas, dan suasana yang tenang juga jadi pertimbangan penting. Setiap tahun, Institute for Economics and Peace atau IEP merilis Global Peace Index, GPI, indeks yang mengukur tingkat kedamaian negara-negara di dunia. Pada tahun ini, indeks tersebut mencakup 163 negara dengan 23 indikator penilaian. Mengutip dari Condé Nast Traveler, Islandia kembali menjadi negara paling aman di dunia. Posisi ini bukan hal baru lagi bagi Islandia. Nah, negara paling aman ataupun negara paling damai di dunia 2026 versi Global Peace Index ini apa aja? Yang pertama, tadi sudah ada yang sebutkan Islandia. Yang kedua, Selandia Baru. Nah, naik satu peringkat di posisi kedua. Selandia Baru dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan kekerasan yang rendah. Tata kelola pemerintahan yang transparan juga ikut memperkuat posisinya. Ketiga, ada Swiss. Swiss ini turun satu peringkat, tapi tetap berada di tiga besar. Negara ini sudah lama dikenal dengan sikap netral, pendapatan per kapita yang tinggi, dan tingkat kriminalitas yang rendah. Keempat, ada Slovenia. Ini naik dua peringkat. Negara yang merdeka di tahun 1991 ini sekarang menjadi salah satu negara paling aman dan stabil di Eropa. Tingkat kriminalitas yang rendah dan risiko terorisme yang nyaris nol membuat Slovenia semakin diperhitungkan sebagai destinasi yang tenang untuk dikunjungi. Kelima, ada Irlandia. Keenam, Austria. Ketujuh, Portugal. Kedelapan, nah kedelapan ini menarik nih karena ternyata negara ini adalah tetangga kita ya, Singapura. Satu-satunya negara kota dalam daftar ini dan berada di posisi kedelapan. Negara tetangga kita tersebut dikenal dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah dan stabilitas politik yang kuat. Konflik internal yang minim juga membuat Singapura menjadi salah satu negara paling damai di Asia. Posisi ke-9 ada Finlandia dan yang ke-10 Jepang. Nah, jadi untuk negara-negara yang mendapat klaim negara paling damai di dunia di tahun 2026 ini hanya Singapura dan Jepang saja, negara Asia yang masuk dalam daftar

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mpemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat nanti pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Arsyah, yaitu akan membacakan surat Al-Quran surat Hud ayat 6.

وحيكت فبشرناها بإسحاق

Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di

hari ke-19 di bulan Juni 2026. Pendengar, para pelaku kejahatan siber ternyata turut memanfaatkan momen kemeriahan Piala Dunia 2026 untuk mencari mangsa. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah membuat situs streaming palsu untuk menjebak korbannya. Kaspersky, perusahaan keamanan siber asal Rusia, mendeteksi setidaknya 336 domain palsu yang meniru situs web resmi turnamen. Sebagian dirancang untuk menjebak penonton lewat layanan streaming palsu. Penyerang ya, membuat situs web yang mengklaim menyediakan akses gratis ke siaran Piala Dunia. Setelah pengguna mengklik tonton sekarang, mereka diminta mendaftar untuk mendapatkan akses. Selanjutnya, pengguna diminta membayar sejumlah biaya dengan mata uang kripto untuk akses turnamen seumur hidup. Kaspersky memperingatkan modus ini berpotensi menguras dana kripto sekaligus mencuri data pendaftaran pengguna. Kaspersky juga menemukan platform taruhan dan prediksi pertandingan palsu. Sebuah situs berbahasa Spanyol meminta informasi ekstensif berupa nama depan dan belakang, alamat email, nomor telepon, dan data lainnya dengan dalih pembuatan akun. Situs serupa berbahasa Portugis juga menampilkan jadwal pertandingan yang akan datang. Untuk berpartisipasi dalam taruhan, pengguna diminta memberikan nama, email, dan juga detail pribadi lainnya. Modus ini membuat pengguna rentan terhadap pencurian kredensial, terutama bagi yang menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat.

kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan, atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat

0: HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung.

tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyala! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
2: Emosi di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: hiji RRI Cirebon. Natu geung warta enggal oncoy tur tiasa dipercanteng di wilayah Cirebon jeung sabudeungna. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting Disdik Kota Cirebon muka layanan pendampingan pikeun orang tua sarta peserta didik salila lumangsungna SPMB. Kabupaten Cirebon terus narekahan dina ngaronjatkeun pendapatan asli daerah. Wartos lengkapna didugikeun ku Rian. Dinas Pendidikan Disdik Kota Cirebon ngabuka layanan pendampingan pikeun orang tua sarta peserta didik salila lumangsungna sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2020 genep. Layanan ieu tujuanna pikeun ngaminimalkeun kesalahan dina proses pendaftaran secara daring. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Cirebon Ade Cahyaningsih netelakeun SPMB Kota Cirebon geus asup ka tahap kahiji, nyaeta jalur afirmasi, mutasi, jeung prestasi. Samemeh ngadaftar calon murid kudu nyieun akun dina sistem nu geus disadiakeun. Sakola nu dituju oge bisa mere bantuan alatan kamampuhan orang tua dina ngagunakeun HP jeung akses layanan digital berbeda-beda. Sanajan kitu, proses pendaftaran teh tetep kudu dilaksanakeun secara daring serta verifikasi data dilaksanakeun luyu jeung standar operasional prosedur SOP nu lumaku. Komisi Hiji bareng pimpinan DPRD Kota Cirebon ngayakeun rapat dengar pendapat jeung PT Telekomunikasi Indonesia, DPMPTSP, DPUTR, Kelurahan Pekalipan, serta warga RW 8 Kanoman Kidul di Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon. Eta rapat teh ngabahas menara PT Telekomunikasi Indonesia di lingkungan RW 8 Kanoman Kidul nu deukeut ka Cagar Budaya nyaeta Karaton Kanoman Cirebon. Anggota Komisi Hiji DPRD Kota Cirebon Imam Yahya peupeujeuh ka dinas nu kalibet pikeun ninjau deui ayana eta menara. Eta menara geus aya ti mimiti taun 2020 genep, tapi aturan nu lumaku kiwari geus beda. Antukna kudu aya penyesuaian nu rek dibahas dina rapat salanjutna. Patali keluhan ti masyarakat nu miharep sangkan perpanjangan izin menara dieureunkeun, pihakna peupeujeuh sangkan masyarakat tetap sabar nunggu hasil peninjauan deui ti dinas nu kalibet. Kabupaten Cirebon terus narekahan dina ngaronjatkeun pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Bapenda ngajen sektor PBBP 2 nu nepi ka pertengahan Juni 2020 genep masih keneh jauh ti udagan target. Dina hasil rapat evaluasi udagan PBBP 2 karek ngahonta leuwih ti 16 miliar rupiah atawa sekitar 35% ti target. Kecamatan Pabedilan kacatet jadi wewengkon nu pangluhur udagan pajakna nyaeta 52,48%. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani, ngajelaskeun kendala utamana nyaeta dina kesadaran masyarakat pikeun mayar pajak. Sistem pembayaran digital ayeuna geus kasadia pikeun mastikeun akuratna data. Langkah ieu jadi bagian ti strategi Bapenda dina nguatkeun pendapatan.

0: pendapatan daerah sekaligus ngadorong masyarakat sangkan leuwih taat mayar pajak. Pemirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Lemahna nilai tukar rupiah ka dolar Amerika Serikat mulai dirasakeun ku para pelaku usaha nu kagabung dina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Cirebon. Hal ieu alatan bisa ngabalukarkeun narekelna harga sababaraha bahan baku produksi. Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon Hisham Sulaiman nandaskeun eta dampak teh utamana karasa dina komoditas nu bahanna ti impor kaya ning plastik nu ngabalukarkeun biaya produksi ngarojat. Hal ieu tentu mangaruhan ka harga jual produk serta mibanda potensi nurunkeun daya beli masyarakat. Dina yang harapan tantangan ekonomi global, HIPMI ngadorong ayana kolaborasi antar pelaku usaha sangkan bisa ngaronjatkan efisiensi bisnis serta ngabantu ngarengsekkan rupa-rupa pasualan usaha nudi sang harapan ku para anggotana. Wartos Pamungkas. Narekelna harga obat generik segede 10 nepi ka 20% mulai mangaruhan ka rarancang panganaan obat di fasilitas kesehatan tingkat kahiji kasup di Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka. Apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong Nindya Sari nandaskeun anggaran belanja obat nunggeus ditetepkeun pikeun sataun kudu bisa nyukupan kebutuhan pelayanan nepi ka akhir taun. Kukituna pihakna kudu nyesuaikeun rarancang sangkan stok tetep kasadia. Kaayaan ieu mibanda potensi pikeun ngurangan jumlah obat nu kudu dibeli, alatan harga naek sedangkeun anggaranna teu robah. Dirina miharep pamarentah bisa neken biaya impor bahan baku sangkan naikna harga teu ngaberatkeun pelayanan kesehatan dasar. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami.
1: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal In-

0: kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Mergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban bakal lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: Satu jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk!
2: Gas!
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
2: Udah gini aja, yang penting gak bunyi kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

0: Wah, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

0: sepinya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, apa orang ramah rutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau tidak, tapi ini soal nurani. Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang tak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita.

0: Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan menggurunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.

0: Purnama 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini Rian menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan seperti biasa, pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti relay buletin berita Pro 3.
1: Dan selepas itu akan ada rekan Rian Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di gelaran Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau power stock yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan dukungan. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: daerah. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji.

0: vaksin, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
1: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
0: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Henwaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Dari musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misalnya dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
3: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
5: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran selain memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya, pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Menteri Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian, standing crop atau potensi panen yang sebesar 11 juta ton.
4: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan, itu cukup. Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, suhu dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
7: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyebut wilayah Kejarakan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai

0: swasembada energi pemerintah.
1: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron tuh hanya 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan kimikal. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulistyo menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti minyak akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Ahmad Syarif, Pro 3 RRI, terus mengera untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan

kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.

0: Nas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas, bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
3: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapatkan informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di

0: kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
1: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional Duslawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional Duslawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan Duslawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Dengan pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Disfala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sejak ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, berpengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air pada fase kepulangan gelombang kedua ini. Dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan IA7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Untuk negara kita pada hari keberapa buat atau bagaimana? Baru sampai tanah suci.
4: Kalau di tanah suci,
3: kalau di tanah suci,

Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.700

0: Ustadz Jemaah Haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Po 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
2: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga mengimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
3: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
2: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di desa Jijiliyah, dan Masjid Al-Farouq di desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan terkait Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut

0: usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
1: Kita ingin mengungkapkan

0: Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tiloli, Protikia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi

0: Pulau Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat menikmati rangkaian acara di Cirebon malam ini. Tentu hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Salah satunya nanti Anda bisa menikmati lagu-lagu Sunda ya di Gentra Parahyangan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga Anda kembali setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga sore tadi.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api,

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat ada informasi untuk Anda mengenai dinas sosial Dinsos Kabupaten Cirebon Jawa Barat menyebut sekolah rakyat yang sedang dipersiapkan di daerah tersebut ini akan menampung sebanyak 270 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Hafidz Iswahyudi mengatakan bahwa kuota tersebut ini dibagi untuk 3 jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan di sekolah rakyat. Ia menyampaikan bahwa masing-masing jenjang yakni tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas menerima 90 siswa. Kemudian setiap jenjang terdiri atas 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Hafidz menuturkan seluruh peserta didik nantinya mengikuti sistem pendidikan berasrama yang diterapkan dalam program sekolah rakyat ya. Selain itu juga calon peserta didik juga harus berdomisili di Kabupaten Cirebon agar program tersebut tepat sasaran. Di sisi lain, ia menuturkan pembangunan fisik sekolah rakyat Kabupaten Cirebon ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Hafidz menyebut, progres pembangunan sekolah tersebut saat ini telah mencapai sekitar 68% berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah

0: Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan menggurunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, masa paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana?
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Lupa gempa bumi ini, Bu. Mari, Jo, lari. Mari, Jo, cepat, Jo, lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bersama Kang Maman dan juga Kang Memen yang kini sudah hadir di studio, dan hari ini akan membahas mengenai atau ingin menyampaikan ya mengenai peuyeum ketan ya. Oke, pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kerja, barokah, nikmat, sehat, saat disarankan ku ridho Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin. Bagakan mah. Atuh nuhun Mang Emet, bagja sareng sugema. Unya ayeuna urang tiasa tepangkeun deui dina acara Gentar Parahyangan tos maneh. Anu dipantarkeun ti Cirebon. Mohon atuh pamugi sadayana aya dina ginanjar kalujengan sehat sareng parosna. Urang doakeun Mang Emet, dulur-dulur anu jembur baraya anu desa ge sami. Urang doakeun mugi sehat sadayana sareng parosna. Mangget sakumaha tujukin tadi ku Mas Icai. Memang urang bade ngabahas tema perkawis pembuatan kuliner peuyeun. Nah peuyeun teh pami urang pimar kita cenderpangan tape. Mohon tape paganten urang bikin kena bahan-bahana tata cara pembuatan nama atau yang Mangget biasa melengkapi mohon urang tais. Namun setiap acara Mangget hoyong ngadu bikin kamari teh pan aya acara ngilang kala Cirebon hari cari Cirebon mohon anu ka 589 tema anu disungna teh manunggal winangun caruban muntah manunggal teh berasal muntina mohon janten menyatu
0: menyatu
1: es manunggal dari
0: kahiji
1: winangun teh membangun dan caruban teh merupakan asal kata dari Cirebon janten antai pemerintah sareng masyarakat teh cari satu kesatuan gitu tanah meda tanah waktu pas tanah tanah perahli lah
0: itu orang mengambil ujian tiun mugi atuh Cirebon kepalingan langkung majeng
1: amin langkung majeng
0: di segala bidang
1: amin oke sarehat sadaya
0: sarehat
1: sadaya maka itu aku mengganggu ke satu lainnya usah ke channel orang mengundang di acara mahkamah terkait tapi ketan maka lagu anu mengganggu lagu
0: tidung maka jengi lu jangan nanggukin

0: Indonesia Kapihatur dina lagu Kidung Kidung Bayu Bayu Burit sakeuseung nagri aya di lindungan Allah anu maha welas tur asih sareng teu pilih kasih
1: leres pisan saya kata saya tenang banyak pangan urang aku ya anu lebet pangan kapihalanya mangga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mangga, Bah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mohon.
2: Kanggo bayan nonton lagunya tadi. Anu istirahat rapat laspati.
1: Oh, istirahat laspati.
2: Mungti cicing. Kanggo abang dulu kita juga yuk pandanya.
1: Mohon, bangun. Insyaallah. Harus yang bangun.
2: Dan Indra. Mama Aririn
1: keres
2: indah ya indah indah kok sekarang kami bantu ya Aririn cuma lebih pagi mah
1: rajin ya
0: sesarinya nggak ada buku ya sesarinya nama
1: mudah-mudahan
2: Mang Dodo
1: mohon
2: apa cucunya Mang Cucun sayang Abah Wildan
0: Abah Haji Wildan keres
2: Abah itu komandan dari
0: hari mohon
2: mana apa aja lo nak jatuh ngandang mungkin jalan seperti ya Pak Natri
0: Abah Natri mohon
2: Pak Natri Pak Koto di Padang Pariaman Bapak Tumang
0: Bapak
2: Tumang Bapak
0: Tumang kamu nawai ya ngunduk Abah
2: maknya Bah Soman Samudi
0: Abah Samudi di Tajung
2: oh, Abah Anton Abah Budu terus Pak Warno ya satan ya satan dengan Pak Warno terus Pak Isnen Pak Kamin anu di Sindang Ayu Abah Pak Olet anu di Mata Ngaji anu di Tembong Rea biasanya cok ayam lebet ini yang ini yang lebet Tembong Rea di Kata di Bendung anu di paling sepetan biasanya cok sir no lebet
0: leras
2: mohon ganti di koran mohon terus Pak Haji Uci di Lingkar Jati
0: mohon
2: kesembur mandi tebat nah iya bos boleh saya nak tempat lagi Gunung Pak itu aduh ini tarung kokolot orang kita hati tadi
0: tujuan
2: tadi meninggal teh tadi utuhnya naik tadi aja nak perlu di ya ini sudah jatuh Pak Yai Jakbar Pak Yai Nasuha bukanlah kok ada mungkin ya
0: mohon boleh
2: ambu tutup Bapak Haji Wadi, Bapak Haji Supardi kebanyakan adalah anu-anu adang uken acara ini dari ujung adang uken sampai khususan tanggung anu mantan tugas
0: menuju
2: parunan kuat alafiat
0: amin
2: penuh kekatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Soheh.

0: naon mane itu kumaha ieu mane seueur pisan nya tapian utami urang mikeun namina mun bagi ieu pokor pina mana aya acik anu ngadukeun terus jangkit ya bade ngadukeun dan perkawis pembuatan tape ketan nya kitu mun
1: versi na versi
0: mun dia bisa kan ngeneh pan sih namina Jawa ke aya di Bogor ke halus di Cianjur aya kalucur geulah di Kuningan mah aya
1: kuliner nate
0: gampangna tata cara pembuatan tape ketan mun tae dan tausna bahan-bahanna teh saurang mah de kahiji beras ketan mun kadua ragi
1: teras
0: katilu daun katuk
1: teras
0: saopat daun laja atanapi bijina tiasa kitu kalima kayu bakar eta bahan anu alat-alatnya untuk ikut temannya dan lainnya kaji kena ayah seeng atau bidang-dang
1: dan
0: bahasa orang makanya kedua ayah asupan pami asupan itu contoh seeng itu yang seeng itu ya katiluna bak plastik penganggo ngarih
1: kanggo ngarih leres atau nabi dulang
0: kopat nampah atau nabi nyiru agenatna kada aya ember atawa wadah tape.
1: Nah eta teh syaratna teh
0: eta bahan-bahan
1: alat-alatna.
0: Bahan-bahan. Aya cara pembuatan nama ini. Hiji beras dicuci, dibilas, bahasa di kampung mah dieusikeun.
1: Dieusikeun.
0: Sampai bersih.
1: Sampai bersih.
0: Kedua, setelah beras dicuci kemudian dikukus. Masukkan ke asupan
1: melalui
0: kedang-dang
1: teh
0: yang sudah disediakan yang sudah disiapkan itu nanti lu nang men setelah dikukus setengah matang atau lebih sepertinya gigi
1: setengah matang teh gigi
0: masukkan ke bak plastik dikarih diguyur pakai air tumbukan daun katu yang sudah tersedia setelah dikarih angkat lagi masukkan ke asupan atau dandang untuk dimatangkan
1: si beras teh sampai
0: ke matang nah, sekali tadi itu kalau sudah matang angkat untuk didinginkan kemudian dikipas
1: diakul
0: dikipas sudah akul kemudian kalau sudah dingin baru ditaburi atau dikasih ragi yang sudah ditumbuk itu
1: berarti standarnya standar masihan ragi teh beureun aya ukuranna ya
0: kupina mun
1: aya ukuranna di seueur teuing kan beureun kirang sahe atawa na pikiran bisa ngaragina
0: pikiran
1: sahe oge
0: katujuh mamet dibuat bulat tah si nasi ketan kemudian siap dibungkus daun jambu kemudian delapan masukkan ke wadah toples atau ember selera kita jadilah tape untuk dipeuyeun beberapa hari atau dua hari siap mateng
1: dipermentasikeun
0: akhirnya patarosan kenapa pakai daun jambu jawabannya daun jambu punya aroma yang tersendiri itu bisa juga daun pisang
1: bisa
0: tapi benteng
1: kenal seperti daun teatem
0: nah daun katuk lima bahan daun jambu mentah dikukus lah
1: teman-teman
0: lagi adalah sebagian fermentasi untuk menghangatkan dan cepat matang gitu tah mangmen gitu
1: cara mate
0: adana kita pamil anu bari naros mangga geus bila tulang deui tapi cara pembuatan tergantung inti materi atau nanti tema uni aja nanti gitu diantainya bagaimana pembuatan
1: tape
0: tape
1: tos jantan margi hum industri jantan diical
0: diical tamangnya terang pemasaran
1: pemasaran nanti ke berbagai kota di Jawa Barat bahkan ayah wartosnya lebih ke Singapura
0: alhamdulillah nah akhirnya desa anu produk kita namanya jesirna punten jesirna akhirnya di Cibeureum sareng Tarikolot. Tarikolot teh kelebet desa kecamatan mah kecamatan Cibeureum. Gitu kan. Itu magnet
1: mohon sokor di tape RT
0: mohon. Ngahaja orang yang jelas kalau saya tetap rasa magnetnya.
1: Tapi ayah saya nih kan kemarin margi mohon margi kuliner teh tagening kena beas ketan diolah dibikin ke jantan puyum atau nabi tape lah gitu ya. Home industry jantan kan nami-nami hiji mah keterampilan menawi kamarnya terus insya Allah menawi oge aya

0: edukasi lah gitu, pindah benar-benar ke developing
1: agar terus produk-produk tadi tetos menyebar ke mana-mana, terus terkenal di Jakarta, di Bandung, daerah Jawa Barat, bahkan ke Jawa Tengah, ke sampai ke seluruh ke Singapura, ke Batam mungkin dah, seorang-orang anu mohon istilah nama ngagale etetape, terus naruskan produk nanti produk di mana gitu kan, buka sorta di mana sih, kecamatan Cibeureum, desa Namat ditarik.
0: Kolot, namina benten-benten
1: namun kan kadenan
0: aya sawi asin aya rasa madu
1: tah geuningan
0: tarik ka geuningan
1: alhamdulillah potensi na teh luar biasa tah masyarakat teh kreatif
0: cek urang mah kantun teh nya bakal ka istimewa eta ieu urang ayeuna bade mang nanti SMS anu lebet tangan sudah bisa anu lebet HP sengkuin pamit nyeretnya sampul langsung nyuruh pamaman sarang pamit jirang di abad dunyu wadah menurut lagu kelilingan klasik teci ibun daun awi tici cangkuilin cibuna daun awi tici cangkuilin
1: cibun ya
0: mohon cibun buka takut mata
1: cibun daun awi
0: mohon cibun daun awi tici cangkuilin dikitunkan ke Aki Emod teras sesepuh Monggor kapasohe di Cilengkrang kabah Juju di Pancalan kakang logis di Bayuning kamamah Idah salon di Gresik kamu abah Sarwa di Cipinde nusanesta buntul lailah mengkut aku sadayana tangga magelenyu atuh
1: nama magelenyu
0: teras di nama Aset namin pada menurut lagu sanate Bayu Bayu lagu yang sanakan kamu kabah Jumildan abah Juju kan kau bahagia Irfan, kau masa muji, kan masa lain awet dia biji-biji, khususon kan kau paku silang kempeng, gitu kan buat mainnya, tiga entin cimara mainnya, abima kan mama pada mulut lagu renggong coyong, renggong coyong tici-ci cangkuling, renggong coyor. Lagu ini sana kan kok kapun lanjut kata Haji Enju kacu Emi kacu Emi kakang Erik oke kan kok sadaya melekun kan kok susun kamu orang Cimara
1: lagi namanya
0: suakin nanti bunda nyai di Ciporang sahur nanti badai mulut tos langgan di Mami Asih sore gitu Mami Asih kini orang pilihan lagunya lagu ieu sandekeun kanggo wargi-wargi anu kamaling-ngiring reunian di Majalengka alhamdulillah geureut mamah saurang teh aya 18 jalmi
1: diajak mah diajak kan nya kana teh hadirna kan kaesan aja kegiatan sareng ieu di Imogiri
0: kalau sanang anu sumping teh nya di tataran Kuningan Timur terutama atuh kenungan kanggo CSI eta anu terus nyiapkeun segala rupi sapatu sajatan namet aya baso kulina aya buah-buahan aya segala rupi sarana teh kitu ari kitu sumping mah eta mun kirang sehat ya
1: nya karasan tabe kap sareng jadwal di kam
0: atuh napunten ka kawah Pak Bu Citendo kana apa sudah terbiasa impuran sumping yang itu
1: kan bentrok teh
0: sareng kami terlengkap ya ngapunten sareng ngapunten atau Mamet salah jangan di CMI di CMI mohon di
1: Cilduk
0: di Cilduk mohon mungkin tamu terkem lagu Daun Puspa nah kanggo besti Cihaji Emi Cihaji Entin Cihaji Idos Cihaji Elin di Cimara sareng Kang Apajar sareng istri mugi janten keluarga sama wa atuh nuhun si Emi tina pangajong na channel Bukit Sunda di Ari Cirebon Daun Puspa di Cici cangkui lagi calon sementara is Mang Med ya itu kan dia masih kena ya lima cacang kaos kan masih kena sabrek
1: mangat Mang Med mangat berkin lagu salah jengah di judul lagu Istri Raspati
0: mangat semangat jengah

0: sore. Istri Raspati itu diungkapkan ngalangkungan lagu sair sair nate tak seperti tadi. Aduh alhamdulillah.
1: Namanya jantan urusnya upami ningali atau napi nengangan atau pembakan istri Raspati nanu kasabatna titih rinti hanam nasor
0: sabun
1: kecil ikhlas kido kami menang coba mohon tapi
0: bisa tapi
1: itu boleh ikhtiar
0: itu berarti istri soleha
1: soleha bayangnya gerger istri soleha
0: jangkung campermik
1: jangkung kamu kayak tuh jantan panggil kabur kamar kali mengingat tangan dia goreng cireng oke nang media tiaba Haji Ellen aduh Kang Maman

0: OAS nih Mas Ali.
1: Lagunya lagi namanya de Kang Agus di Pangenan. Sahur teh bade mulut lagu balik subuh. Balik subuh nonton bayang golek Michelle Sorabi. Balik subuh. Balik subuh Mang Wen. Mohon. Di Sibungsu Bandung tak itu mohon. Aya teh cenah nu mah di Bogor. Sahur teh hayang pamutukeun lagu teh girimis ka sore nanti. Itu tamang meru. Alhamdulillah. Untuk sareana ka urang kuliah Sibuningan. Kira bisa Cirebon. Itu nu mit mah. Pak Haji Herman di Purwakarta. Mulut lagu urang teh Cirata. Eta geus Cirata tah.
0: Cirata.
1: Mangga. Kanggo sareana bae wargi-wargi
2: di mana kaya
1: mohon pensiunan pensiunan para kepala sekolah sadayana kum sampai mangga tadi aturan tadi hatunun pinatang rodo oke mangme dia bunda nyai mun lambihan saut tadi air pakantun punten jeung dia
0: mun asih tadi mi asih
1: mun ta janten kieu sia teh hoyong pangrikeun kanggo anu di Bogor cenunung Teh Citra Kang Lokis oke kan masyarakat awas dulu kum lah lah gitu dekat kantin kamu CSI di Majalengka gitu bunda nyaimun di Cipolang
0: mangga mangga orang lajengkeun salajengna orang haturkeun dan lagu Ciibun Daun Awi ti Abah Glenyu iya nyumpulah kamu ti Abah Glenyu mangga Abah Glenyu iya Ciibun

0: OC-nya lagu Laguna Allah, Laguna kita
1: kami aku nuntun bin Cimara saya bisa Laguna salam batas kalam dan ono mohon bintang istirahat bintang berusun
0: alhamdulillah
1: bang media pada harus kirim panggung timang dua-duanya mohon awatos panggung bilik bilik bilik abu yang bulim sampur asun mamang-mamang
0: amis
1: yang gedebes pampes pada nuntut lagu soalnya lagu untuk kalian bong kayas mau lagu iya di sampaikan kanggo kalian sangat sadayana terutama ka mama-mama saya meme
0: atuh nuhun
1: nuhun atuh nuhun kanggo mangga biji-biji terus bisa kepilan atuh nuhun mangga
0: alhamdulillah
1: atuh nuhun terilap kanggo Kang Ebong Sarbani
0: Dagening
1: Bibela
0: Cirebon alhamdulillah
1: atuh nuhun Bang Dodo mangga pamit tah tinggal mungkin pamutukin lagu nuhun
0: Kang Ebong kanya nuhun Bang Dodo karena Bang Rajomna alhamdulillah satap tetap semangat
1: mohon
0: pemirsa kaum dangu anu masih mikaririus mikacinta anu setia kene karena acara ieu alhamdulillah urang ngajengkeun karena lagu anu dua lagu deui Kang Mamang
1: syuting
0: lagu anu bade dipidangkeun ngawitan lagu Mi Asih
1: mohon
0: nu pernah pabulut ti bunda Nyai di Ciporang salajengna nu kaduana Daun Puspa nu pernah pabulutna ti CE
1: Cengi.

0: Pencedu, saya pisang Talaguna, daun guspa,
1: mawas, sayur nate, dia cina kang mama, cak lisan lagu teh mual poho, karena lisan anjen dihadapkan daun puspa.
0: Ali sok emot pina aja namanya di dulur pasir, dihadapkan tangkal, ngalirat salik.

0: ada minum.
1: Kasih resep ya, kan minum kawasa.
0: Nuna, kayak ibu nari nyari Kelapa Gunung.
1: Oh, mantap.
0: Terus kita main. Salah jengah kan maman, dua lagu dari mekan. Supaya kacung pulang sedayana. Lagu anu badai kapi hatur, iya baju hejo. Di pulang pamit ya Abah Haji Elon. Diteraskan karena warung pojok. Iya, di Abah Jayadi. Abah Jayadi, mun. Tarupina, kumargi ya. Usur kan ya lagu kan dua lagu dua lagu mana tuh kang maman supaya dosen yang kolong di kana waktos kurang haturkan lagu baju hejo diteraskan karena warung pojok.

0: kabeh atur dua lagu. Lagu nu ngawitan teh baju ejo ditraskeun kana warung pojok.
1: Nah, itu tukang apa aja?
0: Jilon di Jatiwangi,
1: oke kang gua abah
0: jadi.
1: Warung pojok itu, warung pojok lah gitu. Atuh nuhun
0: sarena. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Mangir sepertinya kalau kalah waktu, pancap baik
2: gitu. Pancap udah emak, saya udah repesan tuh, dua lagu deh.
1: Kita minta ke bujang, hapun tengah, orang PR kita punya.
2: Lagu salah jenak, orang hatur. Kedua lagu deh, Kang, Kang Nur.
1: Sekedar banget, ayat di Teh Citra, mau ngapun juga Kang Emet. Tapi kita yang biasa menurut lagu, salam baik, Kang Emet, salam baik, salam baik, salam baik,
2: hatur. Mau
1: ngapun menurut lagu, kita putukin lagu lagi tuh. Mingguan tayun besok tak itu tidak lampu nggak parun so tak itu biasa komunikasi atau nanti citra mana hujan istirahat di besok mana
2: terus tah lagu salah jenah orang atur kena guru Jakiris nu kedua na bentang hilang ya
1: mohon bentang Jakiris teh pamulut lagu
2: ti Dudi
1: oh gitu
2: Dudi Cianjur Cianjur bentang hilang na di Akang Teddy
1: apa ya di Batawi ya di Batawi
2: mana orang haturkeun rujak iris diteraskeun kana

0: Rujaknya deh sering bintang ngirang. Wakos sabar teman. Aduh, cuma di wakos tiapnya aduh senang kasihun. Hitam tos mah ngatukin aduh. Karena pang rojong sarang pang didil nari nacar gentra parang ngomongnya. Kelayan aduh naon anu parantos didugikan. Milih cara sansin kuring kirang pas. Intonasi kirang pas. Nyurkan ya punten. Nah, insya Allah orang sila doakan, insya Allah orang pernah beli wengi.
1: Amin.
0: Satu pada dongkap.
1: Insya Allah. Kamu mamang lajang. Mangga, sami mamet, bila ya tutur, sautu kaukur, bahasa nukirang mamah, mungkin tawakut, ngapun dan semuanya kelepatan. Ngatur kenungun, kang luar di desa raya dulu, di lembur, pada di desa, ngatur kenungun, tidak tahu rojo orang. Orang pungkas mamet, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akan emak tersemam, balik subuh. Enggak, lagu pamungkas balik subuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak bersama Gentra Parahyangan ya. Dan kini saatnya kita akan dengarkan juga ada mini drama yang akan hadir ke ruangan Anda dengan judul Rewang ya, produksi RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mendengar.

0: lagi yang harus dieksekusi. Jangan biarkan tanganku nganggur gitu. Ntar malah gue terasa pengen pegang HP lihat gosip artis.
1: Sabar, nah itu loh di pojok masih ada cabai keriting kue. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung. Kenapa kita gak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, gak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita gak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener wih, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, dok.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entengin ini tetep rewang kok.

0: Jam, ini ada titipan kelompok paruh dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sanget Pak.
0: Iya, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
1: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: semua.
1: Nah, Nandu, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu enggak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
0: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
2: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
0: Duh, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung. Mantap, Bo. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Bo.
3: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wes toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
0: Betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang lo sendiri.
3: Boleh.

kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yuna diperankan oleh Mona, Bojium diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: dari Jalan Brigjen Darsono bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda ya. Untuk yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Mungkin ada dari sebagian Anda yang sekarang ini sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib ya. Kalau memang Anda sudah ngantuk ataupun juga sudah lelah, alangkah baiknya Anda istirahat dulu ya. Dan mungkin Anda sekarang ini sedang berada di tol ya, di jalan tol. Nah, Anda bisa mencari rest-rest area yang terdekat ya. Anda istirahat dulu. Kalau memang Anda sudah kembali fit ya, badan Anda sudah mulai enakan, sudah tidak ngantuk lagi, sudah tidak lelah lagi, silakan bisa Anda lanjutkan kembali perjalanan Anda. Oke, kami akan terus temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dan juga mungkin ada beberapa informasi lainnya yang akan kami sampaikan kepada Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita.

0: saya Anthony Bio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Ibu Siti,
3: mereka sayang.
2: Dia mau lewat tuh.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas.

0: Dek, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat hari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?

jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, ladrang. Lebih dari sekedar pesta laut, ladrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum

0: dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nadrangan Cirebon

tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang. Asya main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, menyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu

1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI.

sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: kita

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara di Cirebon pagi ini telah kami disiapkan, diantaranya Mutiara Pagi kali ini bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin LCMPD dengan tema kemuliaan 10 Muharram. Serta Mutiara Pagi akan hadir berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C antara Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

dan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kami hadirkan Mutiara Pagi. Kali ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin LCMPD dengan tema Kemuliaan 10 Muharram. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini sudah tersambung dengan Pak Ustadz Ahmad Soleh. Langsung saja Rina akan sapa. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Oke. Halo, Assalamualaikum. Baik. Sepertinya sedikit ada kendala ya. Dan untuk Anda mendengar siaran ini, tentu Anda bisa simak ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau juga melalui line telepon ya di 02318493259. Dan kami mencoba menyapa kembali kepada Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin. Halo, Assalamualaikum. Pak Ustadz mendengar suara Rina? Oke, baik. Nah, untuk Anda pastikan tetap bersama kami. Kami akan kembali ya, menghadirkan ya tentunya Mutiara Pagi dengan tema kemuliaan 10 Muharram.

0: Baik, mendengar kami akan mencoba terhubung kembali dengan Pak Ustadz Ahmad Soleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ustadz, apa kabar untuk pagi hari ini, Pak Ustadz?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan untuk mutiara pagi kali ini dengan tema kemuliaan 10 Muharram. Nah, sebelum Anda pendengar yang bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp ataupun line telepon, kita akan simak terlebih dahulu uraian dari Pak Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin LCMPD. Mangga Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح عليم يا فتاح عليم. نوينا نتعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء ثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك من علم نافع ونعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء مستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam inayah dan himayah daripada Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala curahan limpahan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi ini mudah-mudahan kita sehat semua dalam hidayah dan taufiknya tentunya. Salawat dan salam kita aturkan dan kita sanjungkan untuk kekasih kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, memasukkan kita ke dalam bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak nanti di yaumil kiamah nanti, di akhirat nanti, kita mendapatkan pertolongan syafaatnya dan kita bisa bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat besar, di antara nikmat besar itu adalah kita masih diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat panjang usia, dan kita disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun baru Islam, di tahun Hijriah, bulan Haram, tahun 1448 ini. Tentunya ini adalah nikmat besar dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal, untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih ada di rentetan daripada bulan Ashhurul Hurum, ya. Bulan Ashhurul Hurum yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram ini. Bulan Muharram ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini tentunya ada beberapa keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perlihatkan, yang Allah ciptakan, yang Allah kemukakan ke muka bumi ini. Di antara keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala wabil khusus yaitu adalah di Yaumul Asyura, di 10 Muharram itu, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, menyelamatkan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Timun, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan daripada penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dan kemudian mengumpulkan kembali Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam dengan putranya Yusuf. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dan Harun daripada kejaran Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram ini adalah hari yang agung, hari yang mulia buat siapa? Buat umat Islam. Maka oleh karena itu ada keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan amal yang tentunya perlu kita persiapkan. Dan tentu seyogyanya kita tidak ketinggalan dengan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan amal ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian pertanyaannya, keutamaan apa saja dan kemuliaan amal apa saja yang perlu kita persiapkan di 10 Muharram? Tentunya 10 Muharram insya Allah kita jatuh di hari Jumat, pemirsa yang dimuliakan Allah. Apa saja sih amalannya yang harus kita persiapkan? Tentu ada banyak amal, ya, banyak amalan yang tentunya kita jangan sampai ketinggalan daripada kemuliaan ini. Sebagaimana Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Al-Qudsi menulis dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ada 10 bahkan 12 amaliyah, ya, yang tentunya kita jangan sampai ketinggalan daripada kemuliaan ini. Di antara 10

kebenaran itu adalah wa'adda habadu bisnata asyara fislatan. Sebagian menghitung ada 12. Di antaranya adalah as-salah. Di antaranya mempersiapkan tanggal 10 itu dimulai daripada malam tanggal 10-nya itu adalah as-salat, memperbanyak salat, ya. Memperbanyak salat seperti salat-salat nawafil tentunya, salat-salat sunnah, salat-salat mutlak, salat-salat taubah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah as-saum. Nah, ini puasa, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di 10 Muharram itu adalah puasa. Nah, ini kalau puasa ini pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana hadis diriwayatkan bahwasanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada tiba Yahudi Bani Quraidah di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian kerjakan? Kalian puasa atas apa? Gitu. Kemudian para orang-orang Yahudi itu menjawab, kami berpuasa karena kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diselamatkannya Musa, ya. Karena itu waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, dan kemudian akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah dan dibelahlah itu lautan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa masuk ke dalam belahan lautan itu dan bisa melewati lautan yang terbelah itu. Kemudian akhirnya Fir'aun dengan tentaranya pun masuk, dan kemudian itu lautan dirapatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditenggelamkan di Laut Merah, sehingga Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam selamat daripada kejaran Fir'aun. Maka kata orang Yahudi, kami bersyukur atas itu, atas diselamatkannya Musa, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Nabi, Musa akhi, Musa adalah saudaraku, ana hakubi, dan aku lebih berhak untuk itu. Maka kita disunahkan untuk berpuasa juga karena mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk puasa ini pemirsa yang dimuliakan Allah, supaya kita yukhalif li adatil yahud, supaya kita berseberangan atau kita beda dengan apa yang dikerjakan oleh Yahud, oleh orang-orang Yahudi, maka kita sunah puasa 2 hari, ya. 2 hari, monggo pemirsa yang dimuliakan Allah, bisa kita tanggal 9-10, ya. Bisa juga 10 dan 11. Tapi kebetulan ini tanggal 9 di hari Kamis, maka lebih bagus puasanya tanggal 9 dan 10 Kamis dan Jumat. Itu pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara amalnya di 10 Muharram adalah wasilatrahmi. Wasilatrahim diantaranya adalah menyambung silaturahmi. Kita berkunjung saudara, orang tua, mungkin para guru-guru kita. Nah, dan ini dikerjakan oleh salafun salih. Orang-orang salaf terdahulu itu ketika 10 Muharram mereka keliling, ya. Mereka keliling bersilaturahmi ke keluarganya, kemudian ke guru-gurunya, ke para masyaikh-masyaikhnya. Nah, ini di 10 Muharram. Kemudian yang keempat adalah wasadaqah. Nah, ini penting bersedekah, ya. Dipersiapkan sedekah di 10 Muharram semampu kita, apapun yang bisa kita sedekahkan, ya. Kemudian yang kelima adalah wal iktisal, sunnah mandi, ya. Mandi wal iktihal. Keenamnya adalah iktihal. Apa iktihal itu? Dicelak gitu, ya. Dipakai matanya dipakai sifat. Nah, itu sunnah, ya, di tanggal 10 Muharram. Walaupun seumpama hari-hari biasa, tidak, ini di 10 Muharram itu sunnah. Kalau umum mungkin kalau perempuan memang sudah terbiasa, khususnya adalah kau laki-laki yang tidak terbiasa, di tanggal 10 ini sunnah. Kemudian waziratul alim wa iyadatul marid, ya, mengunjungi orang yang sakit di tanggal 10 Muharram ini. Kemudian yang kedelapannya adalah wa masuratul yatim. Nah, ini sunnah masuratul yatim, mengusap kepala atau rambutnya anak yatim. Nah, tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengusapnya saja, tapi adalah sunnah juga menyantuni, memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Bagaimana keutamaan pedulian kepada anak yatim adalah kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah, dengan isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti ka hataini fil jannah, seperti telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya kedudukan orang yang mengurus, merawat, peduli kepada anak yatim, kedudukannya nanti akhirat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11-nya adalah watawasu'atu alal iyan. Nah, itu sunnah pemirsa dimuliakan Allah. Di tanggal 10 ini adalah tawasa atau wasu'ah. Tawasu' alal iyan itu adalah diluaskan, dijembarkan, bahasa Cirebonnya, diluaskan, dijembarkan. Apa itu yang dijembarkan itu? Uang dapur. Ini tentunya ya, ini untuk bapak-bapak, khususnya yang laki-laki, khususnya untuk suami, yang tentunya yang punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya adalah at-tawasu

0: dan ia memberikan keleluasaan, memberikan lebih daripada hari-hari biasa. Hari biasa, kata Nabi SAW, sebagaimana hadis Imam Baihaqi, barang siapa yang memberikan keleluasaan rezeki nafkah di tanggal 10 Muharram itu, maka wasa Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keleluasaan rezeki di sepanjang tahun itu. Nah, ini kemuliaan yang perlu kita perhatikan. Kemudian wataklimul awabir, dan memotong kuku di tanggal 10 Muharram ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian dari yang 12 ini, tentunya amalan yang hadisnya secara sahih itu adalah puasa dan tawasuah. Ini kalau puasa dan tawasuah ini hadisnya tentunya hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Jadi dua amalan ini, yaitu puasa di tanggal di bulan puasa Asyura tanggal 10, tentunya kita ditambah satu hari, mau sebelumnya ataupun setelahnya, ini hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, dari 12 amalan itu, yang hadisnya sahih itu adalah at-tawasuah fil qiyam, memberikan keleluasaan rezeki, memberikan uang jajan lebih kepada keluarga di tanggal 10 ini, itu hadis sahih. Adapun sisa-sisa amaliyah yang 10-nya atau mungkin yang 8-nya tadi, itu sebagian tentunya hadisnya ada yang dhaif, bahkan ada yang munkar. Akan tetapi walaupun hadisnya dhaif, bahkan mungkin hadisnya munkar, ini adalah fadhailul amal, keutamaan-keutamaan amal yang tidak berseberangan dengan kaidah-kaidah agama. Ya tentu boleh jadi amalkan, sangat boleh, karena tidak ada yang berseberangan secara umum, ya. Secara umum tidak ada yang berseberangan dengan agama. Sedekah dianjurkan, kemudian silaturahmi tentunya dianjurkan, kemudian bersifat juga dianjurkan, mengusap anak yatim juga, sedekah kepada anak yatim dianjurkan. Jadi tidak ada yang berseberangan ketika dikerjakan di tanggal 10 Muharram itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalau amalan-amalan yang lain selain daripada itu, diantaranya di 10 Muharram itu baca surat Al-Ikhlas Al-Qamarah, ya, 1000 kali. Nah, kemudian diantaranya ada amalan-amalan di 10 Muharram itu baca hasbalah. Apa hasbalah itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nadir, berapa? 70 kali. Dan kemudian diantaranya doa, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tentunya akan memberikan kecukupan kepada dia. Bahkan ada doa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya banyak doa-doa yang para ulama ajarkan untuk kita semua, dan dibaca di tanggal 10 Muharram itu banyak sekali amalan-amalan lain, bahkan diantaranya adalah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini merupakan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan amal di 10 Muharram, dan tentunya kita jangan sampai ketinggalan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita kali ini, yaitu kemuliaan 10 Muharram. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Mutiara Pagi, bangga untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya pada Ustadz, bisa melalui line teleponnya di 0231-8493-259 dan juga WhatsApp di 0813-2495-1935. Izin untuk bisa membacakan live chat terlebih dahulu, ya. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan saged hadir menyimak tausiah saking kelia kan Ustaz, kesuwun pencerahane. Ada Ibu Indra, alhamdulillah selalu menyimak, iya mangga, ya. Jadi yang ingin bergabung sudah boleh, ya, melalui telepon yang sekarang, ya, di 0231 8493 259. Ya baik, Rina bacakan, ini sudah ada yang bergabung di sini. Oke, kita coba terima telepon terlebih dahulu, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni, ya.
2: Iya, dikira teleponnya nggak bisa digunakan tadi.
1: Bisa, Ibu.
2: Silahkan. Sehat ya, Mbak Rina, ya.
1: Alhamdulillah sehat, Ibu Reni, sehat.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, Mbak Ustaz, baru ketemu lagi nih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, gimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Masyaallah.
2: Ingin bertanya, di 10 Muharram itu kan jatuhnya berarti Jumat yang akan datang, ya, Pak Ustaz, ya?
3: Betul, betul.
2: Nah, kalau misalnya biasa, mohon maaf, bukan Ria, Senin Kemis berarti bisa digabung, ya, mungkin puasanya dari Kamis, ya, Pak, ya, sampai Jumat gitu. Lalu tadi bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil itu dibacanya apakah setiap selesai kita sholat fardu atau selesai maghrib saja di dua hari itu atau seperti apa gitu. Kemudian satu lagi,

0: identitas, boleh nggak dibagi-bagi gitu ya, apa cara pembacaannya. Terus betul. Yang kedua, bersedekah bolehkah selain ke anak yatim seperti tetangga, Pak Ustaz?
1: Betul, baik. Yang pertama tentunya ini khusus ya, khusus di hari Asyura gitu, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir di hari itu, di hari di tanggal 10-nya, berarti hari Jumatnya. Sebetulnya kalau baca kapan saja, karena itu termasuk daripada bacaan dikir gitu ya Ibu ya. Untuk Ibu Rina, sebetulnya ikun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu kan bacaan dikir, artinya bisa kita baca sebagai wirid dan kita mau kapan saja dan di mana saja gitu. Nah ya, ini khusus di hari Asyura ini, berarti mau ya siang, mau pada sholat, mau pada duhur, mau pada subuh, mau pada asar gitu, bebas waktunya. Nah baca di hari itu, baca berapa? 70 kali untuk hari itu khusus ya. Maka kata apa namanya, sebagaimana diriwayatkan ini hadis ini, kafahullahu ta'ala kafahullahu ta'ala syarat dalikal am, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga syarat dalikal am, kejelekan setahun itu gitu ya. Jadi kejelekan itu apa? Sesuatu yang tidak enak lah gitu, musibah, bala, petaka dan sebagainya. Jadi yang baca di hari itunya khususnya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nadhir 70 kali, maka faedahnya insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kejelekan daripada orang itu, Allah jaga gitu ya, sepanjang tahun. Nah itu gitu ya. Kemudian bahkan di hadis lain itu, barang siapa yang membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir berapa kali? 7 kali, lam yamutil ke tanah katanya, insya Allah dia tidak akan wafat, tidak akan mati di tahun itu, artinya Allah akan panjangkan umur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sedekah seumpama nggak menemukan anak yatim? Ya kalau sedekah, tentu sedekah itu, kalau memang nggak ada sedekah paling utama ke keluarga gitu ya. Nah sedekah itu al-qurabah, sedekah paling utama itu diantaranya adalah ke kerabat yang punya tali persaudaraan lebih dekat, itu lebih afdal. Justru kadang-kadang itu yang paling utama gitu. Jangan sampai anak-anak kita ngerengek, minta jajan nggak dikasih, kemudian sedekah ke yang jauh gitu ya. Anak-anak di rumah ngerengek, minta jajan nggak dikasih, tapi kita sedekah yang ke yang jauh. Nah itu juga kurang bagus. Artinya kalau memang ada yang lebih layak dan lebih pantas menerima, anak, saudara, sepupu, tetangga gitu, yaitu yang paling utamakan. Sedekah itu ya, yang diutamakan itu adalah yang paling dekat. Kata pepatah Arab itu mengatakan al-jar qobladar gitu ya, al-jar qobladar, bahwasanya al-jar, siapa jatuh yang bertetangga dengan kita sebelum jar, sebelum masyarakat luas. Maka tentu kalau memang ya tentu kalau memang ada yatim, apalagi tetangga di masyarakat itu yang masih utama gitu ya. Jadi nggak mesti mencari jauh-jauh ya, tentunya yang dekat dulu. Ternyata masih lebih ya, mungkin yang lebih yang agak jauh dari rumah kita perlu ditangani. Allahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan menelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kasmo yang ada di Subang.
2: Iya, biasa di rumah apa juga di Subang itu. Cuma dengan akhirnya juga bokap lah, kalau itu cuman disudah gila-gila gak ada di bahasa yang bilang di suara yang gak jelas gitu.
0: Baik-baik, terima kasih ya,
2: mudah-mudahan dibenahi ya. Gitu, masalah RRI tetap RRI jaga di udara ya. Depannya gitu.
0: Amin, terima kasih informasinya ya. Pak Kasmo, mangga.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon maaf saudara, ya, itu Pak Kasmo, mohon maaf Pak Ustaz, dia tetap mendengar setia RRI. Masya Allah, sehat selalu Pak Kasmo, panjang umur yang sudah menuju sehat. Kemarin berat, kemarin sakit, dan Ustaz sekarang ini juga atas kekurangannya, sudah bisa tidur, alhamdulillah. Ya, terus Pak Kasmo, ya alhamdulillah, amin, sampai ada di Pak Ustaz gitu. Amin, Masya Allah. Mau tanya Pak Ustaz sedikit, dari itu barangkali untuk kedengarannya, mungkin kan gak jelas di lebih HP gitu.
0: Iya.
2: Saya diperhatikan pandangan orang tani islami, orang dagang islami, orang kaum buruh islami. Tetapi rakyatnya mungkin menjadi tiga, petani, pedagang, dan kaum buruh. Tapi minta dijelaskan masalah islaminya gitu. Ya, segitu aja menerima, mohon maaf. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin Pak Kasmo yang bertanya bagaimana petani, terus juga pedagang dan juga buruh dalam kesehariannya itu menjalankan nilai-nilai islami seperti itu ya, Pak Ustadz ya.
1: Baik, jadi intinya jadi pedagang

0: kami, guru dari kami gitu.
1: Iya, ya. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kita akan terima telepon satu lagi ya Pak Ustadz ya, kita tambung dulu ya pertanyaannya.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini yang berkerudung merah.
1: Iya, Bu. Ibu Indra di pelayangan, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Senang dengarnya.
2: Amin. Amin sama-sama. Iya. Assalamualaikum Ustaz Soresmiki.
0: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anak jalan-jalan lagi.
0: Oh, kebetulan Anak mohon doanya, insya Allah lagi umrah Bu, Ibu. Hari apa, malam Rabu kemarin berangkat.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Sama keluarga kemarin.
2: Ya. Ini musim sepak bola biasanya ustad perempuan menggantikan para ustad laki-laki yang ngantuk nonton sepak bola. Nah ini kebalikannya. Oh ya, alhamdulillah. Mbak Rina itu ikut asal dengan anak itu umrah lagi di al-agama terus asik ya. Iya, itu tadi Pak Asman juga siarannya terganggu ya, itu mungkin karena sepak bola itu ya. Jadi apa jaringannya itu ya.
0: Sekarang jadwalnya nggak

makanan itu, lalu berlomba-lomba dalam tanda kutip orang lain untuk mengusap kepalanya. Malah barokah gitu. Jadi kalau dari segi psikologi itu sepertinya malah bukan menggurulakan anak yatim yang membuat dia kaya, yang dia tidak akan maaf sekali, tidak akan akan objek dan teman orang banyak. Lalu kemudian hari-hari berikutnya sepertinya terlupakan begitu saja. Bukankah maksudnya bukan demikian dan dari ini ya, mungkin Ustaz bisa lebih menjabarkan lagi apa yang sebaiknya dilakukan dan kemudian juga maksudnya anak yatim gitu. Biasanya yang ayah namanya

0: Bagaimana menuliskan hal-hal ini tepat? Terima kasih. Terima kasih Marina.
1: Sama-sama Ibu, sehat selalu.
0: Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di pelayanan Mangga. Mungkin kita ke Pak Kasmo terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Tadi ya, baik Mangga.
2: Tentunya untuk menciptakan siapa sih yang petani yang islami, religi, kemudian pedagang yang islami, kemudian apalagi tadi yang islami, tentunya yang islami itu siapa sih, bukan daripada dilihat daripada pakaian ya, bukan berarti petani kemudian Indonesia yang ibadah itu pakai sarung kemudian dicakul pakai sarung, bukan ya. Tapi yang islami itu adalah yang religi, tentunya adalah petani yang bertaninya dia menggunakan agama, ya. Menggunakan agama bagaimana bertani dengan beragama yang baik, gitu ya. Dalam bertani itu harus menanam, kemudian dia tidak mengambil tanah orang lain, kemudian dia sholatnya tentunya ibadahnya tidak ditinggal, kemudian kalau bertani sewa menyewa tanah lahannya sesuai dengan aturan fikihnya kan itu. Kan banyak sekarang para petani apa

diajarkan oleh agama, tentunya dalam fikih. Ada istilah, ada murabahah, bagi untung. Ada benih dari yang pemilik tanah. Ada yang pemilik tanah yang ngasih tanahnya aja benih dan biaya bertaninya dari yang bekerja. Nanti untungnya berapa, itu kan sebetulnya itu sudah diajarkan. Itulah yang dia disebut dengan Islami. Kemudian kalau pedagang yang Islami seperti apa? Yang pedagang tentu dia yang memegang dengan agama.

dengan cara Islam. Ya, cara Islam seperti apa? Ya, tidak ada tipuan, tidak ada mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran, kan juga. Kalau yang baik ya katakan baik, yang jelek ya ini bisa dan sebagainya. Ya, tidak ada tipuan, kemudian terpenuhi dan syarat-syarat jual beli dan sebagainya, dagang dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan religi tentunya atau Islami. Tidak diukur, tidak diikat oleh hanya penampilan pakaian dan sebagainya. Islami itu adalah siapapun orang punya profesi apapun, dia profesinya diikat, diatur oleh agama. Itu adalah Islami. Kemudian selanjutnya adalah betul apa yang disampaikan oleh Bunda Indra bahwa santunan anak yatim itu ya tentu paling ideal, seharusnya ya paling ideal nih. Ya tentunya santunan anak yatim itu ya langsung gitu ya. Langsung mungkin ke rumah-rumahnya, di

di area seperti itu. Dan dulu juga di, mohon maaf, saya sampaikan di sini, dulu di Cirebon ada tokoh kita, yang guru kita semua ya, sesepuh Cirebon, Habib Ayib, Moka Ayib ya, Jaga Satru, almarhum almarhumullah. Beliau kalau diminta diminta untuk naik ke panggung untuk menyantuni, nggak mau beliau. Dan memang bagusnya itu tadi secara psikologis ya, dipertontonkan gitu ya, diperlihatkan gitu ya, mungkin sebagian, tapi ini sebagian ya, tapi sebagian lagi kelihatannya happy-happy aja gitu. Ya kelihatannya ya senang-senang aja karena kumpul dan banyak orang. Alah kulihat, tentu secara aturan agama gitu, idealnya memang santunan itu ya langsung gitu ya, gak apa-apa tekniknya dikumpulin dulu kemudian, tapi cara membagikannya itu langsung mungkin ke rumah-rumahnya tanpa dikumpulkan, itu yang paling ideal. Tapi seandainya memang kadang-kadang sesuatu sudah menjadi tradisi dan tradisi itu baik dan tidak ada yang tersakiti dan sebagainya, bahkan mungkin itu tambah tenang karena ada acara ini, acara itu disenang-senengin, mungkin itu bisa menjadi kebaikan juga. Jadi di sini kita ya tidak bisa menghukumi bahwa ini satu anak yatim semacam ini jelek dan lain sebagainya gitu ya. Tidak bisa karena mungkin ada beberapa tujuan, mungkin panitia karena supaya memancing atau apa istilahnya ya, mendorong.

anaknya yatim itu apa nih? Orang yang, kalau manusia nih, kalau manusia yatim itu adalah orang yang ditinggal bapaknya, orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya itu yatim. Dan usianya berapa? Sebelum usia balig. Kalau umur ya 15 tahun, sebelum 15 tahun itu yatim. Kalau sudah 15 tahun ya nggak yatim. Nah, kalau nggak ada batasan umur, semua yatim semua nanti. Nah gitu, jadi yatim itu adalah orang yang ditinggal wafat oleh siapanya, oleh bapaknya. Beda dengan hewan, kayak burung, kayak kucing. Nah itu yatimnya itu kapan? Kalau ditinggalkan ibunya, induknya itu yatim. Jadi perbedaan antara manusia dengan hewan. Jadi kalau manusia itu ditinggalkan bapak itu yatim. Nah bagaimana yang ditinggalkan oleh ibunya gitu, bapaknya ada. Ya memang secara agama dia bukan yatim gitu ya. Dan cuman secara sosial, orang yang ditinggalkan ibu sama yang ditinggalkan bapak, kadang-kadang secara sosial kacau balau yang ditinggalkan oleh ibu gitu ya. Baru dia ya, maaf ini. Nah, karena mungkin secara perawatannya, kalau bapak ya tidak sebaik dan seintens siapa ibu, itulah memang ibu, itulah fungsinya seorang ibu gitu ya. Makanya kalau Imam Syafi'i menyatakan al-ummu madrasatu ibnillah, bahwa ibu adalah madrasah pertama, yang memberikan pendidikan dan sebagainya adalah ibu. Maka penting, sangat sangat pentingnya

0: kategori hati-hatiin, karena memang yang memberikan nafkah, yang memberikan tanggung jawab, yang punya tanggung jawab atas kehidupan nafkah yang sebenarnya bapak bukan ibu, artinya dia masih ada bapaknya. Maka seyogianya kalau ada bapaknya yang kurang peduli, dia mau diingatkan gitu, bahwa karena punya anak harus bertanggung jawab dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau seandainya boleh nggak dibantu nih, ya boleh, walaupun seandainya dia tidak termasuk kategori yatim, ya tidak apa-apa, sedekah di 10 Muharram nggak mesti ke anak yatim. Allah Alhamdulillah.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz, dan izin untuk bisa membacakan WhatsApp. Ini ada Ibu Iis sepertinya ya, Ibu Iis di Gantar ya. Oh ya, apa benar ini ya? Oke, oke, sudah bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya, ada anak yatim tapi nakal sekali, bagaimana menghadapi anak yatim seperti itu? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih katanya.
0: Nah ini merupakan problem, ya problem, dan ini yang banyak dikeluhkan gitu ya. Itulah kelebihan daripada anak yatim. Jadi kita katakan kelebihan aja ya Mbak ya. Ibu yang bertanya ini kita sampaikan kelebihan. Kelebihan yang anak yatim ini perilaku lebih daripada orang lain kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang membuat dia itulah gitu, anak yatim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada anak yatim itu, ya karena seperti itu. Kenapa mungkin nakal secara psikologis gitu? Mungkin karena dia butuh perhatian sebetulnya itu. Dia nggak punya bapak, nggak ini, sehingga kelihatannya, bukan kelihatannya, kenyataannya gitu ya, nyatanya banyak yang nakal dan sebagainya gitu. Ya itu sebabnya, karena dia satu punya butuh perhatian setiap orang gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Bahkan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ar-ra'ital ladhi yukadzibu bidin fadzalikal ladhi yudhu'ul yatim. Ar-ra'ital ladhi, apakah kamu melihat bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Yudhu'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang meninggalkan, yang tidak peduli ke anak yatim. Kenapa tidak peduli? Bisa jadi sebabnya itu ada hal ahwal-ahwal, ada perilaku-perilaku yang offset. ada offset daripada anak-anak biasanya ya kan, logis juga. Kalau memang mau dilogis-logis kan pemirsa, kalau anak nih normal, dia baik, ya karena penuh kasih sayangnya, penuh kasih sayang dari ibunya, ditambah penuh kasih sayang dari ayahnya, ya aman-nyaman sudah anak itu. Nah sementara anak yatim kekurangan kasih sayang, kurang kepedulian gitu, sehingga akhirnya dia punya perilaku-perilaku lebih daripada yang normal pada ibu dan bapaknya. Jadi memang itu sudah menjadi apa namanya rahasia umum lah istilahnya ya. Dan justru ini yang harus menjadi pemacu. Oh, kenapa ini nakal ya? Karena dia nggak punya bapak dan sebagainya. Ibu, jangan sampai kemudian oh ini mah anak yatim yang nakal, lu nggak usah dikesan, jangan. Nah ini justru harus punya perhatian. Nah seperti itu. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ini mungkin sebagai penutup, waktu kita juga sudah hampir habis. Mangga Pak Ustadz.
0: Baik, lagi kata penutup.

sebelumnya, maka kita bisa menutupi di tahun ini. Ya, kita evaluasi kekurangan-kekurangan sehingga kita ada perubahan-perubahan di tahun ini. Mudah-mudahan

Dan demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk telepon yang tidak sempat terjawab ya, dan juga pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mempersiapkan diri ya, sehat fisik, jasmani juga, dan juga mungkin kita pasang alarm untuk bisa memanfaatkan kemuliaan 10 Muharram nanti ya. Dan hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: era.
1: Emang tujuannya kan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi kemudian sekolah saja ini memberikan tempat kepada anak-anak yang tadinya tidak tercampur, sekarang bisa tercampur sekolah. Oh, tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin.
2: Karena tidak menutup kemungkinan, ketika kalian melakukan foto tidak senonoh, ini akan menjadi modal ancaman kedua belah pihak, apakah bagi perempuan atau laki-laki, sehingga ini akan merugikan, apalagi sampai tuker-tuker akun. Jadi ini ada kaitan dengan KBGO itu, yaitu
0: Sari Berita. Program Sekolah Rakyat membantu memutus rantai kemiskinan. Kasus kekerasan gender online di Kabupaten Kuningan naik 40%.

0: Program Sekolah Rakyat membantu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan akademik dan pendidikan karakter yang ada di asrama.
1: Sehingga tidak terjangkau, sekarang jadi terjangkau sekolah.
2: Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani, mengatakan program tersebut dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat kurang mampu. Menurutnya, banyak anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan kini memiliki kesempatan untuk belajar secara layak.
1: Memang tujuannya kan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi, Sekolah Rakyat ini memberikan tempat kepada anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, sekarang jadi terjangkau sekolah. Kalau tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin. Kita belajar itu rakyat. Sekolah Rakyat ini sifatnya kan berlogik ya, beragama. Jadi ini tidak hanya memberikan pembelajaran akademik saja, tapi juga memberikan pembelajaran karakter yang dilaksanakan di asrama.
2: Mardiani menambahkan, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi seluruh peserta didik, mulai dari seragam, kebutuhan makan, fasilitas kesehatan, hingga perangkat pembelajaran diberikan tanpa biaya kepada siswa. Ia mengakui kelengkapan fasilitas tersebut kerap menjadi perbincangan di kalangan pendidik dari sekolah lain. Namun menurutnya, fasilitas itu merupakan bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Cirebon membuka layanan pendampingan bagi orang tua dan peserta didik selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Layanan bertujuan meminimalkan kesalahan saat proses pendaftaran daring. Kabid Pendidikan Dasar Distrik Kota Cirebon Adi Cahyani mengatakan, SPMB Kota Cirebon memasuki tahap pertama mencakup jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Semua mendaftar calon murid terlebih dahulu harus membuat akun pada sistem yang telah disiapkan. Bantuan juga dapat diberikan oleh sekolah tujuan, mengingat kemampuan orang tua dalam menggunakan gawai dan mengakses layanan digital tidak sama. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan verifikasi.

0: dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Ketua Karang Taruna Kota Cirebon soroti fenomena remaja yang mengejar eksistensi demi mendapatkan penerimaan sosial.
1: Anak-anak muda zaman sekarang tuh kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap pasti dijauhin sama teman-temannya gitu.
2: Ketua Karang Taruna Kota Cirebon Rian Hadi Saputra menilai banyak remaja di Kota Cirebon lebih memilih dianggap asik oleh lingkungan pergaulannya dibanding mempertahankan prinsip pribadi karena khawatir dijauhi oleh teman sebaya. Saat diwawancarai RRI Cirebon pada Jumat 19 Juni 2026, ia mengatakan kebutuhan untuk diterima dan diakui dalam kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong remaja mencari eksistensi sehingga kerap mengikuti arus lingkungan.
1: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik itu daripada menjaga prinsip, soalnya anak-anak muda zaman sekarang kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik itu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan, namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya itu. Jadi takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling besar sih faktornya itu kayaknya.
2: Menurut Rian, perubahan perilaku remaja dapat didorong melalui pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan terbuka agar mereka merasa nyaman menyampaikan persoalan yang dihadapi tanpa merasa dihakimi. Ia juga mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri menyampaikan pendapat, tidak merasa minder, serta berani memanfaatkan energi dan potensinya untuk kegiatan yang lebih positif di lingkungan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kasus kekerasan gender online di Kabupaten Kuningan naik 40%, perempuan diminta menyimpan bukti digital.
3: Apakah bagi perempuan atau laki-laki, sehingga ini akan merugikan, apalagi sampai tuker-tuker akun.
4: Kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan masih menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mencatat 1.791 kasus KBGO sepanjang 2024 atau naik 40,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Ancaman penyebaran konten intim, pelecehan seksual daring, pemerasan hingga pengutip

0: kesehatan mental korban, mulai dari kecemasan, stres berkepanjangan, hingga hilangnya rasa percaya diri. Fenomena itu menjadi perhatian dalam kegiatan bedah kasus case conference kekerasan terhadap perempuan yang digelar oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskom Info Kabupaten Kuningan Nana Suhendra mengatakan, penyalahgunaan data pribadi sering menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik secara daring maupun luring. Menurutnya, data yang rentan disalahgunakan tidak hanya nomor induk kependudukan dan nomor telepon, tetapi juga foto pribadi, video, alamat rumah, informasi keluarga, riwayat pekerjaan, data kesehatan, hingga akun media sosial.
1: Karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian melakukan foto tidak senonoh, ini akan menjadi modal ancaman kedua belah pihak, apakah bagi perempuan atau laki-laki, sehingga ini akan merugikan, apalagi sampai tuker-tuker akun. Jadi ini ada kaitan dengan KBGO itu, yaitu bagaimana kita menjaga perlindungan data pribadi.
0: Nana menjelaskan, penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual daring, pemalsuan identitas, penguntitan digital, dan pemerasan merupakan bentuk KBGO yang paling sering dialami perempuan. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan, Dr. Andriani Kusman mengatakan, perlindungan perempuan dan anak memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, kampus, masyarakat, hingga pemerintah. Karena itu, pihaknya mengingatkan korban agar tidak menghapus bukti digital saat mengalami kekerasan. Tangkapan layar, tautan rekaman percakapan, maupun identitas akun pelaku perlu disimpan untuk mendukung proses pelaporan dan penegakan hukum. Andini Rahmawati melaporkan.
2: Gelombang keluhan datang dari warga Kabupaten Majalengka menyusul maraknya pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Di tengah ketergantungan tinggi terhadap energi listrik, ketidakpastian jadwal pemadaman dinilai menjadi persoalan serius. Warga mengaku kerap mengalami pemadaman mendadak tanpa adanya informasi awal dari pihak penyedia layanan listrik. Edward, pelaku usaha laundry asal desa Lewi Kidang, mengungkapkan operasional usahanya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ia menilai minimnya komunikasi dari pihak PLN menjadi penyebab utama kerugian yang dialami. Seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan dilakukan pemadaman, salah satunya melalui media sosial yang lebih mudah. Menurutnya, transparansi informasi menjadi kunci agar pelaku usaha dapat melakukan antisipasi, termasuk mengatur jadwal kerja dan menjaga kepercayaan pelanggan. Keluhan serupa disampaikan Dodi, warga Kecamatan Jatiwangi yang menggantungkan penghasilan dari usaha fotokopi. Ia mengaku mengalami kerugian material akibat aktivitas produksi yang terhenti saat listrik padam. Masyarakat Majalengka, khususnya pelaku UMKM, berharap adanya perbaikan sistem komunikasi dan pelayanan dari PLN

0: yakni melakukan optimalisasi penggunaan media sosial resmi untuk menyampaikan jadwal pemeliharaan secara berkala. Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan.
1: Bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus melalui putusan hakim.
2: Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata dapat dilakukan tanpa harus menempuh jalur persidangan. Hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme alternatif yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian antar pihak. Dosen Fakultas Hukum UGJ, advokat dan pengusaha Dr. Haji Rois Harlianto mengatakan konflik sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara keluarga, teman, rekan usaha maupun lingkungan sekitar.
1: Hukum kita tuh mengajarkan juga bahwa penyelesaian sengketa tuh tidak selalu harus melalui putusan hakim. Ya, jadi hukum kita juga memberikan penyelesaian alternatif atau sering kita sebut non-litigasi. Ya, di situ dengan perdamaian dan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum atau jalur litigasi.
2: Rois menambahkan masyarakat masih banyak yang menganggap setiap sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Padahal berbagai persoalan perdata masih memungkinkan diselesaikan secara damai melalui kesepakatan bersama. Ia menjelaskan sengketa perdata umumnya berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban antar warga. Contohnya meliputi persoalan warisan, utang piutang, sewa menyewa, hingga sengketa kepemilikan tanah. Rena Safira melaporkan.
0: Klinik Pratama Lapas Kelas 2B Indramayu melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sampah bagi pegawai dan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Bertoni, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan layak huni. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas 2B Indramayu dalam menanamkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan menekankan prinsip reduce, reuse, recycle, serta pendekatan sirkular ekonomi. Pegawai dan warga binaan diberikan pemahaman mengenai cara mengurangi sampah, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta mengolah sampah agar memiliki nilai guna yang diharapkan menciptakan lingkungan lapas yang lebih bersih, sehat, tertata, serta menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan ketika bebas nanti. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah di lingkungan lapas kelas 2B Indramayu. Dengan adanya pemahaman tersebut, seluruh pegawai dan warga binaan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh tim tenaga medis klinik Pratama Lapas Indramayu. Pelaksanaan kegiatan juga berlangsung dengan pengawasan jajaran pengamanan agar berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan masalah kebersihan, menurutnya upaya ini juga menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat dan layak huni. 1 Jemaah Haji Kota Cirebon Kloter 23 KJT dikabarkan tertunda kepulangannya karena sakit.
3: Satu jemaah yang telah melakukan tanajul yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan.
4: Sebanyak 278 jemaah haji asal Kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 23 KJT dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Namun, satu jemaah dilaporkan tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan di Madinah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Cirebon, Muhammad Iqbal Sugiana, mengatakan sebelum jadwal kepulangan, terdapat satu jemaah telah melakukan tanajul atau pulang lebih awal karena alasan kesehatan.
3: Jamaah Haji Kota Cirebon berjumlah 278 waktu pemberangkatan, dan kemarin ada satu jamaah yang telah melakukan tanajul yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan. Kemudian saya dapat kabar dari ketua kloter bahwa dari yang tersisa 277 itu ada satu jamaah lagi yang tertunda berangkat, Mbak, atas nama Bu Turini. Beliau kemarin persiapan mau pulang itu mendadak sakit, jadi harus dirawat di Madinah.
4: Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan, untuk proses penjemputan, pihaknya menyiapkan 8 armada bus dari Bandara Kertajati menuju Makorem Kota Cirebon. 7 bus digunakan untuk mengangkut jemaah, sedangkan 1 bus disiapkan sebagai armada cadangan. Dia juga menegaskan, keluarga jemaah tidak diperkenankan melakukan penjemputan di Bandara Kertajati. Seluruh proses penjemputan dipusatkan di Markas Komando Resor Militer Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kolaborasi dinas dan pelaku usaha diperkuat, HIPMI Cirebon siapkan program Go Digital untuk pedagang.
5: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program.
2: HIPMI Kota Cirebon menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan pelaku usaha, termasuk rencana digitalisasi pedagang pasar. Hal tersebut dikatakan Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon, Hisham Sulaiman, kepada RRI di sela kegiatan bisnis matching HIPMI Kota Cirebon dan HIPMI Kota Bandung pada 17 Juni 2026. Ia mengatakan HIPMI telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti dinas

0: pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: IPI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program. Bahkan kita akan scale up, dalam kedekatan kita akan scale up pedagang pasar untuk bisa go digital. Go digitalnya seperti apa? Mereka kita fasilitasi untuk berjualan online secara free di flat, difasilitasi oleh Ibu Kota Cirebon. Dan itu sudah pasti orientasinya bukan branding, orientasinya bukan hanya sosial media, tetapi orientasinya adalah berjualan atau omset dari sosial media.
0: Hisham menyampaikan, IPI akan memfasilitasi pedagang pasar agar dapat berjualan secara daring tanpa biaya awal. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transaksi dan omset penjualan, bukan sekedar memperkuat promosi di sosial media. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekar Damayanti melaporkan.
2: SD Negeri 1 Kalikoa membuka SPMB dengan kuota 2 rompel.
3: Memang pertama kita mengadakan yang dari donasi dulu, kemudian afirmasi.
2: SD Negeri 1 Kalikoa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon mulai membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sejak 8 Juni hingga 23 Juni 2026. Proses seleksi calon murid baru dilakukan berdasarkan usia dan tanpa tes membaca, menulis, serta berhitung atau caslitung. Kepala SD Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan mekanisme penerimaan murid baru di tingkat sekolah dasar relatif lebih sederhana. Tahapan penerimaan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3: Penerimaan siswa baru memang kami di sekolah dasar sama sih pada hakikatnya dengan SMP juga, tapi tidak begitu lebih rumit lah kalau SMP sepertinya rumit karena memang ada syarat-syarat ijazah dan lain-lain. Kalau di SD itu ya memang pertama kita mengadakan yang dari donasi dulu, kemudian afirmasi. Afirmasi itu bagi anak-anak yang usianya kurang dari 6 tahun tetapi punya surat keterangan dari psikologi, kemudian ya 6 tahun setengah atau 5 tahun setengah sampai 6 tahun lah gitu ya. Kemudian dari orang tua yang pindah domisili dan lain-lain. Nah, kemudian tahap keduanya baru itu apa namanya untuk zonasi.
2: Ia menjelaskan pendaftaran dibuka melalui jalur zonasi dan afirmasi. Ia mengatakan SD Negeri 1 Kalikoa tahun ini hanya membuka 2 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1. Jumlah tersebut disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas yang ada di sekolah. Ia berharap seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan peserta didik baru dapat terpenuhi sesuai daya tampung sekolah. Selain melaksanakan penerimaan murid baru, pihak sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua siswa kelas 6 yang sedang mendaftar ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Aura Aulia melaporkan. Bupati Imron optimistis kontingen Kabupaten Cirebon meraih juara porsenitas ke-13.
4: Saya optimis ini kita Kabupaten Cirebon ini akan menang karena waktu kemarin ada persentase yang ke-12, kita ini juara 3 besar.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon resmi melepas kontingen atlet yang mengikuti ajang porsenitas 13 tahun 2026 yang digelar di Kota Cirebon. Pelepasan dilakukan langsung Bupati Cirebon, Imron, dan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon pada Jumat 19 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian upaya meningkatkan prestasi olahraga dan seni para aparatur pemerintah daerah. Bupati Imron mengatakan Kabupaten Cirebon mengirimkan sebanyak 91 atlet yang akan bertanding mewakili Kabupaten Cirebon dalam 14 cabang olahraga. Menurutnya, capaian keberhasilan pada pelaksanaan sebelumnya menjadi modal penting bagi Kabupaten Cirebon dalam menghadapi persaingan tahun ini.
4: Saya optimis ini kita Kabupaten Cirebon ini akan menang karena waktu kemarin ada persentase yang ke-12, kita ini juara 3 besar. Gitu. Jadi mudah-mudahan sekarang kita juara satu, mas saya pesan ke Dinas Pemuda dan Olahraga, coba nanti kita atlet-atlet ini, yang pegawai-pegawai ini harus sering dibiasakan untuk melestarikan olahraga.
0: Imron menjelaskan seluruh atlet telah dipersiapkan untuk memberikan penampilan terbaik selama pertandingan yang akan berlangsung dari 23 hingga 27 Juni 2026. Semangat kompetisi diharapkan mampu mendorong peningkatan prestasi olahraga aparatur pemerintah daerah. Rena Safira melaporkan.
2: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bahaya. Air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
1: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
0: Ayo.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Maja Kuning hanya ada satu fakultas kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya fakultas kedokteran di CIU Maja Kuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Aminong Gondobutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda.

0: website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 081224345534 atau 081224345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231206558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
0: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Nadi Astacita.
3: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini, sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
2: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita.

sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan

komunikasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan

0: pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, Bro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bahagia ya di Aceh nih. Selalu mengingatkan kita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan ya, kita masih punya semangat, masih punya hati yang luas untuk bisa selalu menghadapinya ya dengan segala sesuatu yang positif deh ya. Baik, mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan musim kemarau 2026 terus meluas di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, masyarakat diminta tidak lengah karena potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih berpeluang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan analisis dasar yang 1 Juni 2026 yang dirilis BMKG pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin, wilayah yang telah memasuki musim kemarau mencakup sebagian Pulau Sumatera, Jawa, Bali, sebagian besar Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, hingga sebagian kecil Papua Selatan. Meluasnya musim kemarau tersebut berdampak pada semakin banyaknya wilayah yang mengalami penurunan curah hujan ya. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa peralihan menuju puncak musim kemarau mulai berlangsung di berbagai daerah Indonesia. Namun demikian, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau tidak selalu identik dengan cuaca cerah sepanjang hari. Pada kondisi tertentu, hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi akibat pengaruh sejumlah fenomena atmosfer yang aktif di wilayah Indonesia. Dalam laporan BMKG, sejumlah daerah bahkan masih mencatat curah hujan yang cukup tinggi pada periode 15 hingga 18 Juni 2026. Kalimantan Barat ini menjadi wilayah dengan curah hujan tertinggi yang mencapai 165 mm per hari. Selain Kalimantan Barat, beberapa wilayah lain juga mengalami hujan signifikan, diantaranya Sumatera Utara dengan curah hujan mencapai 113 mm per hari, Aceh 66 mm per hari, Sumatera Barat 94 mm per hari, Jambi 74 mm per hari, dan juga Kepulauan Riau sebesar 62 mm per hari. BMKG menjelaskan bahwa tingginya curah hujan di sejumlah wilayah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor atmosfer yang masih aktif, diantaranya adalah gelombang Rossby ekuatorial, gelombang Kelvin, serta keberadaan sirkulasi siklonik yang mendukung pembentukan awan hujan dalam skala luas. Dan kondisi atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan masih cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian utara dan kawasan yang berada di sekitar garis ekuator. Memasuki dasarian 3 Juni 2026, BMKG memperkirakan wilayah yang memasuki musim kemarau akan terus bertambah. Secara umum, sifat hujan selama musim kemarau tahun ini diprediksi berada pada kategori bawah normal, terutama di sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Prediksi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah daerah berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Situasi ini juga perlu diantisipasi oleh berbagai sektor ya, terutama pertanian, perkebunan, serta pengelolaan sumber daya air. Selain perkembangan musim kemarau, BMKG juga ini memantau sejumlah fenomena global dan regional yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah fenomena El Nino Southern Oscillation ENSO yang menunjukkan kecenderungan fase hangat. Dan berdasarkan hasil pemantauan, indeks Nino 3,4 tercatat berada pada angka positif 0,92. Sementara itu untuk Southern Oscillation Index SOI, ini tercatat sebesar minus 23,1. Selain ENSO, terdapat pula sirkulasi siklonik yang terpantau berada di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera, dan juga Samudra Pasifik ya, bagian utara Papua Barat. Dan ditambah lagi, dengan kondisi atmosfer lokal yang masih cukup labil, sehingga mendukung pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan. Dan menurut BMKG, pendengar, kombinasi berbagai faktor tersebut berpotensi meningkatkan peluang terjadinya hujan hingga sedang hingga lebat ya di sejumlah wilayah Indonesia, meskipun sebagian besar daerah ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Untuk periode 19 hingga 21 Juni 2026, cuaca di Indonesia diperkirakan masih didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini status siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di Sumatera Utara serta Kepulauan

0: Dan pendengar, kondisi atmosfer tersebut ini menyebabkan potensi hujan ya masih cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian utara dan juga kawasan yang berada di sekitar garis ekuator. Dan memasuki dasarian 3 Juni 2026, BMKG memperkirakan wilayah yang memasuki musim kemarau akan terus bertambah juga. Prediksi tersebut ini menunjukkan bahwa sejumlah daerah berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan kondisi rata-rata tahunan, ya pendengar ya. Dan untuk periode 22 sampai dengan 25 Juni 2026, kondisi cuaca secara umum ini masih menunjukkan peluang hujan dengan berbagai intensitas juga. Dan wilayah Papua Pegunungan diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang dengan status peringatan dini siaga. Sedangkan potensi angin kencang diprediksi masih berpeluang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Menghadapi kondisi cuaca yang dinamis selama musim kemarau ini, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat juga perlu terus memantau perkembangan informasi cuaca resmi ya. Selain itu juga masyarakat diimbau menjaga kesehatan dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, pakai mata, penggunaan air bersih, serta menggunakan pelindung tambahan seperti topi gitu ya, payung, kacamata pelindung dan juga tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitar.

0: Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, segera kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apa yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik maksud travel.
0: Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Suambi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
4: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait perkembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apa yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan mengencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
5: Kita punya turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya juga turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu, memberikan kita kesempatan untuk menghasilkan pemain lokal dan biarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
4: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri telah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan